0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negara.

0: negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

Dari gigi dengan kepastian yang kutunggu di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Hari Minggu ini ada rencana makan siang apa? Karena sudah memasuki waktu makan siang ya. Kalau biasanya mungkin hari Minggu tuh waktunya kita untuk santai. Kebetulan juga kan mungkin untuk para ibu rumah tangga, anak-anaknya kan lagi libur panjang ya, memasuki libur kenaikan kelas gitu. Jadi mungkin ada yang jalan-jalan makan di luar atau mungkin pesan online aja ya kan, karena malas masak. Nggak apa-apa sih, karena juga kan namanya sesekali gitu. Dan baik pendengar, di hari ini ya, di hari Minggu ini azan zuhur itu berkumandang di jam 12 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Jika Steak dengan 1000 tahun lamanya. Ini kalau ngomong-ngomong yang udah lama ya, ada makanan yang gak boleh dipanasin kalau udah lama. Salah satunya adalah bayam ya, karena ini bakal berubah menjadi racun. Jadi karena bayam ini adalah sayuran hijau yang pasti kayak akan zat besi dan nitrat yang tinggi ya. Jadi pastinya ini untuk sangat baik untuk tubuh kita. Tapi ternyata sayuran ini itu menduduki kasta tertinggi dalam daftar makanan yang berbahaya kalau dipanaskan berulang. Jadi kalau mungkin Anda memanaskan bayam ini untuk kedua kalinya nih ya, kandungan nitrat alami di dalamnya itu akan berubah menjadi nitrit gitu. Jadi nantinya nitrit ini bisa berubah menjadi zat karsinogenik yang pastinya ini memicu penyakit kanker. Jadi daripada nih menimbun penyakit, lebih baik masak bayam dalam porsi sekali makan aja gitu ya. Yang kita kalau segini ini sudah pasti habis gitu. Jadi kalaupun terpaksa bersisa, kayaknya mungkin nggak usah dimakan lagi, seperti itu dia ya. Jadi masih akan ada informasi yang akan Pika sampaikan untuk Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Media, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Kita lanjut lagi mendengar di Medan siang ini ya. Kalau tadi sudah ada bayam, kali ini ada ini ayam ya. Ternyata ayam goreng itu atau ayam gulai sisa semalam itu emang selalu menggoda ya kalau untuk kita jadikan menu sarapan yang kayak mau cepet-cepet gitu. Tapi ternyata ini harus tahu kalau ayam tuh punya komposisi protein yang sangat padat gitu ya. Jadi ayam itu mengalami proses pemanasan berulang, struktur protein di dalamnya itu akan pecah dan mengalami denaturasi gitu. Jadi perubahan struktur kimia inilah yang sering terjadi, yang buat lambung kita tuh malah jadi kaget dan akhirnya dengan masalah pencernaan malah jadinya jadi diare. Ternyata seperti itu tuh, kalau kita habis makan kok jadi malah sakit ya ternyata ya. Jadi kalau biar perutnya itu nggak sakit, mungkin ada trik khususnya kalau memang terpaksa harus dipanaskan ya, gunakan api yang sangat kecil dan pastikan seluruh bagian ayam panas merata sampai ke tulangnya, yang pastinya itu nggak bisa singkat ya karena apinya sangat kecil gitu. Jadi kalau mau lebih aman bisa disuir-suir mungkin ayamnya, seperti itu.

0: Dan mendengar di jam 12.32 waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari sedua kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, nggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, nggak perlu direnungkan, nggak perlu dipikiri, nggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q, kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan satu bulan, dua bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membarut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Majalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
1: Dan pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti berita Lintas Megatol.
2: Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ada sebanyak 8.256 liter jenis Pertalite.
1: Jadi momen periode ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
2: Dan banyak juga yang jadi pengganggu ketertiban di jalan lintas jalan gereja ini.
3: Petugas kita ini kita sudah membekali menyampaikan SOP.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitorinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah wilayah kota Medan. BPS Kabupaten Nias Utara siapkan petugas lapangan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kota Medan. Dari pengungkapan tersebut, ditetapkan 16 orang sebagai tersangka. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kurun waktu Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 16 tersangka yang terdiri dari sopir truk tangki, pekerja SPBU hingga supervisor SPBU. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan, para tersangka menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan pribadi, termasuk memodifikasi tangki kendaraan agar dapat diisi BBM lebih banyak. Dalam keseluruhan pengungkapan, polisi menyita 8.256 liter Pertalite, 22.550 liter biosolar, 4 unit mobil, 2 unit truk, 6 unit telepon genggam, serta uang tunai 2,9 juta rupiah.
2: Mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi yang sudah dimodifikasi atau jerigen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama ada sebanyak 8.256 liter minyak jenis Pertalite. Yang kedua, 22.550 liter minyak biosolar. Yang ketiga, 4 unit mobil. Yang keempat, 2 unit truk Mitsubishi Fuso, 6 unit handphone dan uang tunai.
1: Salah satu modus yang menonjol dalam pengungkapan kasus tersebut terjadi di SPBU Jalan Gajah Mada, Medan Petisa, di mana 4 orang ditangkap, yakni seorang supervisor, seorang pekerja SPBU, dan 2 sopir truk tangki. Menurut Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Budiman Simanjuntak, SPBU tersebut seharusnya hanya menjual dexlite. Namun para tersangka diduga memindahkan biosolar ke tangki pendam dexlite sebelum dijual kepada masyarakat sebagai dexlite. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak juga menegaskan, Polrestabes Medan akan terus menindak tegas pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM karena dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu iklim usaha yang kondusif di Kota Medan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sebanyak 120 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Cevan Saluhu.
3: Kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Berimante Lombanua, mengatakan berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan, hingga pelatihan petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
3: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
4: Kepala BPS Nias Utara juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar, karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, Sardiani Filizebua, berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional tersebut.
5: Ya, untuk targetnya sendiri yaitu kita selalu nanti akan mencatat bagaimana perkembangan UMKM di seluruh sektor, baik itu pertanian, perikanan, bahkan usaha-usaha lainnya yang mencakup bagaimana tentang perekonomian.
4: Sensus ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, TV. terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah kios pedagang di kawasan Jalan Gereja Balige dibongkar secara tertib sebagai bagian dari upaya penataan dan penertiban kawasan perkotaan. Berikut laporan James Franciscus.
6: Penataan Kota Balige terus berlanjut dengan menertibkan para pedagang yang ada di Jalan Gereja, tepatnya di depan Rumah Sakit HKBP Balige kemarin. Satuan

0: himbauan pertama selangnya kurang lebih 3 hari 4 hari, juga kedua dan terakhir di himbauan ketiga langsung kita surati akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Terkait pembongkaran ini kita juga sudah melibatkan OPD terkait, dalam artian mungkin dari PU-nya, dari lingkungan hidup, terus dari kami dari Satpol PP Kabupaten Toba, dan juga kita koordinasi lintas dari TNI Polri juga mendukung dalam hal penertiban ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya lapak atau kios yang kita tertibkan ini kurang lebih sekitar 17-20. Ada sebagian yang bongkar mandiri, ada juga kita bongkar. Karena sudah sesuai dengan surat kita juga, hari ini kita akan melakukan pembongkaran untuk penertiban. Dan terkait ini, kami tegaskan bahwa ini tidak ada relokasi. Ya, sama-sama kita tahu ini tidak ada relokasi, karena ini merupakan fasilitas umum, bukan tempat untuk berjualan. Dan nantinya juga tetap akan kita lakukan monitoring di seputaran lokasi yang sudah kita tertibkan ini.
1: Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat. James melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa
4: sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Pemilik salah satu kafe di Jalan Halat, Robi, mengatakan tidak semua pertandingan ditayangkan dan ia memilih mengadakan nobar pada laga yang berlangsung malam hari karena dinilai lebih sesuai dengan waktu luang masyarakat. Robi mengatakan penyelenggaraan nobar memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Menurutnya, saat berlangsung pertandingan Piala Dunia, pelanggan yang biasanya datang sendiri kerap mengajak teman-temannya untuk ikut menyaksikan pertandingan bersama sehingga suasana kafe menjadi lebih ramai.
3: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa memang ada pengaruhnya sih. Jumlah pengunjung biasanya bertambah karena banyak yang sengaja datang untuk nobar. Bahkan pelanggan yang biasanya datang sendiri sering mengajak kawan untuk ikut nobar di sini. Jadi momen Piala Dunia ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
4: Sementara itu, salah seorang warga Medan, Herman, menilai euforia Piala Dunia tahun ini belum semeriah penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, kegiatan nonton bareng di warung kopi maupun kafe terlihat berkurang sehingga suasana pertandingan tidak begitu terasa di tengah masyarakat.
5: Nggak seperti gelaran Piala Dunia yang sebelumnya. Coba perhatikan tengah malam, nggak ada teriakan-teriakan. Biasanya kan kalau udah gol, itu pasti dari warung kopi kedengaran itu. Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
4: Meski demikian, Herman mengatakan kemungkinan kurangnya semarak Piala Dunia ini karena masih dalam babak penyisihan menuju 32 besar, sehingga masih belum banyak yang memeriahkan Piala Dunia maupun mengadakan nobar Piala Dunia tahun 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Itu, tapi sepi-sepi aja nampaknya.
2: Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
7: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena

0: Pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Kapolda Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan. Next, berikutnya, sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Anover Resolo.
3: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPD IMM, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah kompetensi manajerial. Melalui kemampuan ini, kepala sekolah harus mampu mengelola operasional serta administrasi sekolah secara efektif, sehingga seluruh kebutuhan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
4: Kemudian yang kedua, kompetensi supervisi. Nah, dalam situ kompetensi supervisi, kepala sekolah mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas sehingga guru bisa mengimplementasikan semua ilmunya di dalam kelas khususnya ditujukan kepada peserta didik dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
3: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu diperlukan juga kompetensi kepribadian yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanu, SPD MM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
5: Lalu, dia rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
3: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Berita yang terakhir, upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tuwu Nuhada. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
6: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tuwu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
7: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
8: Jadi aslinya kita tuh tenun?
7: Tenun.
8: Tenun?
7: Tenun.
8: Bahasa Inggrisnya apa tenun?
7: Fanoso.
8: Fanoso.
7: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
8: Iya.
7: Ladari itu dipintal-pintal.
8: Betul.
7: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
6: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nohada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nohada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrian de Bulole melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Lintas Megatol.

semakin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas.

0: MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di mana saja Anda berada ya. Sudah di jam 13:34 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa ini di MLI kita kali ini ya, Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia ini ya. Lagunya itu ya boleh aja lah, perempuan, wanita. Dan sebagai lagu pembukaan kita pada MLI kali ini ya, ada Pinkan Mambo dengan Merindunya.

Ada Pinkan Mambo dengan Merindunya. Dan mendengar, Anda bisa mempergunakan WhatsAppnya di nomor 0811616943 untuk request lagunya seperti Fadli ini ya. Fadli katanya udah di Medan, udah di Polonia, udah kembali lagi ke kampung halamannya. Nah, tapi nanti bakal berangkat lagi untuk kerja katanya gitu. Semangat lah ya untuk Anda semuanya yang bekerja, harus sampai ke luar negeri gitu pastinya ya, menahan rindu. Nih Fadli minta lagunya nih dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya, ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Tapi kalau Vika sendiri ya setuju gitu ya. Kenapa? Kalau kita tuh menuntut tapi ke hal yang baik ya. Lebih tepatnya sih mengajak. Mengajak untuk tumbuh bersama ketika kita menjalin hubungan sama seseorang. Jadi kalau kita membawa kebaikan untuk dia, itu juga baik kan ya? Gimana sih? Tapi ya, kalau kita bicara Jangan Cintai Aku Apa Adanya, setuju karena itu pastinya itu membangun kita ke versi yang lebih baik lagi pastinya. Kalau misalnya ada yang bilang, gak terima aku apa adanya, memang tidak. Saya tidak terima yang apa adanya saja. Saya terima yang mau berkembang, mau bertumbuh, semuanya seperti itu ya. Oke, di jam 13.50 menit ya di siang hari ini, pendengar, kita lanjut lagi. Vika sudah punya ini permintaan dari Debbie ya, mau diputerin lagu dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly yang Cinta dan Rahasia. Ada yang apa sih namanya flashback dengan lagu ini pastinya ya. Nah, ini langsung saja ini di spesial untuk Anda di MLI kali ini. Ada Yura Yunita.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, muterin lagu Indonesia ya di jam, sudah di jam 14 waktu Indonesia bagian barat nih. Tapi kamu mau nyapa nih seperti biasa untuk Anda yang baru bergabung ya. Tadi udah ada lagu dari Yuvien Nuno dengan Dia Milikku. Jadi lagu ini itu dirilis ya di tanggal 10 Desember di 2007. Nah, 2007 Anda lagi ngapain kan enggak tuh? Nah, jadi lagu ini tuh waktu itu ya, di waktu itu tuh kayak ngetrennya ya di untuk kalangan milenial itu di apa sih namanya, FTV. Nah, banyak tuh ya dijadikan soundtrack di FTV. Ini salah satunya adalah lagu dari Yuvien Nuno ini. Dan tahu sendiri ya, ada Dikta di sini ya. Kalian tahu sendiri bagaimana tampannya lelaki ini bahkan sampai sekarang. Dan Dikta ini masih menjadi apa ya kita bilang ya, dikagumilah sama para wanita-wanita. Oke deh, kita masih lanjut lagi nih dari WhatsApp yang mau menyapa. Ada Tobi di sini, top ya. Ada Najwa juga di situ ya. Tobi bilang enggak terima kok, top. Telepon aja pasti dijawab gitu dia ya. Di nomornya 0811 616943. Anda bisa telepon, bisa chat VK juga ya kalau misalnya malas ngobrol mungkin, silahkan ya.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: ada tangga dengan jurus terjitu ya, dan juga di sini ada dari Novi, Novi di Mancur Batu ya, mau lagu dari Judika, terserah yang mana aja, pokoknya lagu ini harus lagu Judika. Oh boleh, spesial untuk Novi. Dan untuk Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian barat, masih bisa persilakan untuk menggunakan WhatsApp kita ya di 0811616943. Seperti di sini sudah ada siapa di sini? Halo. Mana sih suara?
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Tobi.
1: Iya, ini dengan Kak Putri Pika.
0: Terbalik dong, kebalik. Rafika Putri. Kalau di sana boleh, di sini enggak boleh. Tobi, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak berbincang loh.
1: Jadi grogi aku ditanyain gitu.
0: Udah ada lebih kurang ya 6 bulan, benar enggak sih?
1: Apa iya?
0: Iya, serius kan, dari yang sebelumnya kan di sebelah sana, terus kan ke sini. Lebih kurang kan udah 6 bulan nih aku di sini. Berarti 6 bulan nih kita enggak ada ngobrol. Tobi sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
0: Sehat, sehat sekali. Ini Tobi kegiatannya apa sih?
1: Jaga malam, Kak.
0: Oh, jaga malam. Kalau ngomong-ngomong jaga malam, sering nobar enggak sih?
1: Enggak, orang kalau jaga malam cuma sendiri.
0: Oh, ya udahlah, sendirian. Ini lagi di rumah atau lagi di mana?
1: Di rumah, Kak.
0: Lagi di rumah. Kalau boleh tahu, Tobi tahun ini Piala Dunia jagoin siapa?
1: Sepertinya sih antara Prancis sama Inggris, Kak.
0: Prancis sama Inggris. Tapi percaya enggak sih kalau ngomongin Inggris ya kemarin, percaya enggak sih katanya Harry Kane ya kena kutukan dari ini dukun Ghana katanya gitu. Percaya enggak sih? Kemarin jadi katanya tapi enggak tahu ya itu bercandaan atau enggak, katanya waktu dia mau nembak ke gawang tuh tiba-tiba kepalanya pusing terus gawangnya jadi jauh gitu. Benar enggak sih? Percaya enggak?
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak.
0: Aduh, tapi seru ya kalau ngikutin berita-berita Piala Dunia ya.
1: Seru karena kan Kak patern sekali kan.
0: Bener. Oke, Tobi, kalau gitu di MLI kali ini Tobi mau diputerin lagu apa?
1: Kalau kakak jagoannya siapa?
0: Oh, tahun ini aku jagoannya tetap seperti biasa, Portugal. Soalnya ada Abang Dodo gitu. Tetap Portugal. Mm-mm. Walaupun tadi hasilnya imbang ya melawan Kolombia di 0-0 gitu.
1: Tapi lolos kan kak?
0: Iya, kita doain aja. Pokoknya tahun ini sudah pasti yang menang Portugal. Itu gak bisa dipungkiri, pokoknya Portugal pasti menang.
1: Oh iya, juara di hati kakak dia menang.
0: Dia selalu juara di hatiku. Oke, tapi mau lagu apa nih?
1: Ini lagunya minimal, maksimal tahun berapa?
0: Ini kita mau bebas.
1: Mau bebas?
0: Iya, tapi Indonesia

0: Indonesia ya?
1: Karena perkenalan sama Kak Pika,
0: iya.
1: Kak Putri Pika.
0: Kak Putri Pika, oke. Okay.
1: Lagunya Jamrut, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang Putri ada.
0: Tapi sih ada, tapi kayaknya lagi belum bisa kita puterin. Boleh diganti nggak? Mungkin dia ulang tahun. Eh, tapi kalau di sini enak tahu, aku bisa muterin lagu Jamrut.
1: Tapi kan nggak ada yang ulang tahun.
0: Iya sih, tapi mungkin ada orang di luar sana yang lagi ulang tahun.
1: Iya mungkin, mm-mm. Tapi nggak apa-apa lah, itu aja lah. Tapi
0: mau diputerin Jamrut yang mana? Ayo.
1: Ini aja, Kak. Kau ingin kembali ada nggak, Dak?
0: Ku ingin kembali.
1: Jamrut
0: ini,
1: juga.
0: Aku kasih pilihan ya. Ya. Karena dia agak tricky nih ya si Jamrut ini ya. Pelangi di matamu, selamat ulang tahun. Mungkin kalau bisa nanti Cepika coba cari ingin kembali. Kira-kira yang mana? Ingin kembali, pelangi di matamu, selamat ulang tahun.
1: Ganti aja.
0: Yang mana?
1: Ganti Bernadi aja, Kak.
0: Untungnya bumi masih berputar. Yang mana toh?
1: Yang ini aja, yang buat apa? Yang kita buat menyenangkan.
0: Kita buat menyenangkan. Oke, okay. Ya udah deh, nanti kita cari ya.
1: Ya, karena senang mendengar suara Kak Pika.
0: Ya, aku juga senang nih Tobi muncul di sini. Oke deh,
1: oke lah.
0: Oke, okay, Tobi.
1: Baik, Kak Pika, siap sale ya.
0: Iya, Tobi juga ya.
1: Ya, semoga di lain waktu bisa bergabung lagi.
0: Boleh. Kalau bisa kita ketemu aja enggak apa-apa. Nanti kalau Tobi main ke sini bilang ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke deh, kalau gitu terima kasih.
1: Ya, Kak. Iya. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tobi, lagunya dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Kalau gitu sembari kita mencari lagu untuk Tobi, kita buat menyenangkan. Jadi kita juga harus buat menyenangkan si Novi dari Pancur Batu tadi. Ada Judika dengan, bukan, Rayuan Gombal.

Raja Lela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satga.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI.

Ada Lima Romeo dengan Cantik ya untuk Anda semuanya. Masih ada beberapa menit ke depan ya waktu kita dimuterin lagu Indonesia di 0811 6164 3. Masih bisa Anda pergunakan untuk request lagu-lagu kesayangan Anda semuanya, seperti lagu permintaan dari Rizky, minta diputerin lagu dari 420 dengan Mangu.

atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin merajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar di jam 14.50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi juga mau pamit undur diri, kita sudahi dulu MLG kita pada hari ini ya. Dan selain ini akan ada rekan Vika Gilang Setiawan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kalau kita mendengar kata Rashida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rashida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rashida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rashida.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes.

tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacungnya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacungnya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih, menjadi bening. Menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengaconya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya? Bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarah

0: mengolahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya nanti kena cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu saya Melayu, dia beli-beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cicam. Sekarang udah buka cabang di depan di, Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur bandar, dangai ya kuih-kuih itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan, itu tadi ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang bisa, UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, masih terus bersama kami di kesempatan sore hari ini, pendengar. Tentunya bersama saya Gilang Setiawan, dan beragam informasi-informasi menarik tentunya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi dari Medan, Sumatera Utara, yaitu Wali Kota Tanjung Balai menindak tegas para ASN yang menggunakan vape, narkoba, dan juga judi online. Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim mengeluarkan surat nomor 800/110030 tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape, penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, serta keterlibatan dalam aktivitas judi online bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai. ASN yang melanggar akan ditindak tegas. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia mengenai pelarangan total rokok elektrik atau vape di Indonesia. Berdasarkan hasil laboratorium, rokok elektronik dinilai rentan dimanfaatkan sebagai media peredaran narkoba cair serta berbagai zat berbahaya yang lainnya. Mahyarudin Salim mengatakan kebijakan ini merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektronik tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online di lingkungan ASN. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Gemes 2020 dibuka. Gelar Melayu Serumpun atau Gemes ke-19 resmi dibuka oleh Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, di lapangan Merdeka. Dan event tahunan ini diharapkan dapat menjaga budaya Melayu dan memajukan UMKM. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Istana Maimun, Gemes kali ini digelar di lapangan Merdeka. Melalui acara itu, Riko berharap tradisi Melayu dapat terus terjaga sekaligus diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional. Di samping itu, perhelatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Festival Gemes 2026 ini menghadirkan 72 stan UMKM yang menyajikan berbagai kuliner dan juga kerajinan khas Melayu. Agenda tahun ini akan berlangsung selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juni 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Mendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita sore.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Humas ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita. Melestarikan kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini.
2: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama sambil berkumpul dengan keluarga, sambil nonton Piala Dunia.
0: Sari berita. Gelar Melayu Serumpun diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wali Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya, Gilang Setiawan. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu 27 Juni 2026. Perhelatan budaya tahunan yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN selama 5 tahun berturut-turut itu diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As resmi membuka gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa perhelatan budaya tahunan tersebut bukan sekadar festival hiburan, melainkan menjadi upaya pemerintah Kota Medan dalam melestarikan kebudayaan Melayu sebagai identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurut Riko, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi dan penggunaan gawai tidak membuat masyarakat melupakan akar budayanya. Meski demikian, Riko meyakini budaya Melayu telah melekat dalam kehidupan masyarakat Medan sejak lahir, mulai dari dendang Melayu, lagu-lagu daerah hingga tarian tradisional. Karena itu, melalui Gemes, Pemko Medan ingin terus menghadirkan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni untuk menampilkan sekaligus menjaga eksistensi budaya Melayu.
4: Tentunya ini adalah agenda tahunan di Kota Medan, yaitu Gemes, yang tidak hanya sekedar menunjukkan festival ataupun acara-acara pertunjukan, tapi hari ini Gemes ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita, melestarikan kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini, kebudayaan Melayu, untuk kita pertunjukkan terus-menerus.
3: Sementara, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Arditama Nusantara Putra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Gelar Melayu Serumpun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gemes menjadi ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arditama mengatakan terpilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara KEN 2026 merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
5: Pilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Tahun ini sekaligus menandai 5 tahun berturut-turut event ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kota Medan kini telah tumbuh sebagai ruang perjumpaan berbagai budaya yang hidup berdampingan secara harmonis dengan budaya Melayu sebagai salah satu akar sejarah yang membentuk identitas kawasan pesisir timur Sumatera. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Medan, menghadirkan pengalaman budaya yang otentik, inklusif, dan kaya akan nilai sejarah.
3: Lebih lanjut, Ardi Tama berharap perhelatan Gemes dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 tahun 2026 diikuti delegasi seni dan budaya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemitraan dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah difahami masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini harus bergerak.
7: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Sulaiman mengatakan, di tengah perkembangan era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak menunjukkan visi besar pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi seberkat menuju Sumatera Utara yang beruntung, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin bahwa pemerintah yang berhasil adalah pembangunan yang mampu dipahami, dirasakan, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan program-program pembangunan yang sedang dan akan kita jalankan.
7: Lebih lanjut, Sulaiman berharap rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut dapat menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus memperkuat kemitraan yang sehat dan produktif antara pemerintah dan pers. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Anover Rizwolo.
8: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPDIMN, salah satu kompetensi yang wajib

0: diri dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
1: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan juga kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanua, SPD, MM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
0: Lalu dia rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
1: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Anu Firlisulu melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
5: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
4: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
6: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus bikin prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
5: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
7: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
5: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Antusiasme supporter mewarnai kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Penyisihan grup J Argentina melawan Jordania di Warung Ngurai Asli, fans timnas Argentina menyambut gembira atas kemenangan timnas Argentina melawan Jordania dengan skor 3-1. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Lihat pertandingan bola lah, kata bilangnya bisa terbantu lagi.
9: Timnas Argentina berhasil menang melawan Jordan pada penyisihan grup C dalam Pesta Bola Dunia 2026. Argentina berhasil unggul 3-1 atas Jordan. Pertandingan dimulai sekitar pada pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pertandingan kedua tim juga disaksikan antusiasme masyarakat dalam nobar bersama di salah satu warung kopi Murai Asli yang berada di sekitaran Gatot Subroto, Kota Medan pada Minggu pagi 28 Juni 2026. Pertandingan kedua tim ini disaksikan masyarakat melalui siaran TVRI yang disajikan di warung.

0: Murai Asli. Seorang karyawan Murai Asli, Jagi, mengatakan mereka menyajikan siaran pesta bola ini di warung mereka setiap pertandingan.
1: Pagi sampai 24 jam disiar terus, jam 8 malam sampai jam 3 pagi, baru bubar. Pulang. Iya, pagi 50%, malam 50%. Lumayan lah. Adalah sedikit kenaikan omset. Dari segi makanan normal kayak biasanya. Cuman ya dari segi kopi yang melonjak naik.
0: Sementara warga saat menonton di warung, Arpan sangat mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Selain itu, ia juga mendukung warung-warung yang telah menyajikan nonton barang tersebut.
2: Masyarakat yang mau mengakses lihat pertandingan bola lah, kata bilangnya, bisa terbantu lah gitu. Jadi pengunjung yang biasanya tadi orang ke warung kopi itu misalnya 10-20 orang ya kan, atau sepi lah kita bilang ya, tapi dengan adanya ini jadi masyarakat yang tadi sebelumnya nggak berkunjung ke warung ya dapatlah pendapatan sama orang warungnya bang.
0: Ia juga mengapresiasi TVRI dapat menayangkan siaran Pesta Bola Dunia 2026 selain mudah diakses secara gratis, namun berdampak juga bagi para pelaku UMKM. Jualan mereka lalu ramai. Dalam pertandingan timnas Argentina babak pertama unggul skor 2-0, memasuki babak kedua dibalas timnas Jordan 1 poin menjadi 2-1. Kemudian dibalas kembali Argentina sehingga skor akhir pertandingan 3-1. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Suaka Marga Satwa Karanggading Benteng Hijau adalah kawasan konservasi mangrove yang membentang antara Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Wilayah ini merupakan habitat penting bagi satwa endemik. Pendengar, berikut feature dengan judul Karanggading Benteng Hijau, Pesisir Timur, Sumatera Utara.
4: Kami berharap kepada masyarakat di luar sana untuk selalu mencintai lingkungan. Dengan cara yang sederhana aja lah, kalau di luar, jangan membuang sampah sembarangan.
5: Di pesisir timur Sumatera Utara, hamparan hijau mangrove berdiri gagah menyambut ombak Selat Malaka. Inilah Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut, satu-satunya kawasan hutan mangrove di pesisir timur provinsi ini. Dari kejauhan, burung-burung laut berputar di atas rimbun pohon, sementara suara monyet ekor panjang dan lutung kelabu sesekali terdengar dari balik semak dan dahan. Mereka bergerak lincah di antara batang dan tajuk bakau, menghadirkan pemandangan alam yang hidup dan terus berdenyut. Disinilah harmoni antara pepohonan, satwa, dan air laut berpadu tanpa celah, menjadikan kawasan ini sebagai rumah keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Namun, dari luas kawasan yang dulunya mencapai 14.000 hektar, kini menyusut menjadi sekitar 3.000 hektar. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Aminson Girsang menjelaskan, penurunan itu terjadi karena alih fungsi lahan, baik oleh masyarakat, koperasi maupun perusahaan. Ia menyebut, sejak 2022, Badan Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara terus melakukan rehabilitasi dan pemulihan kawasan, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Aminson mengatakan, terdapat 17 desa penyangga yang kini dilibatkan dalam program pemberdayaan. Salah satunya adalah Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, melalui kelompok tani hutan mangrove sejahtera yang mengembangkan ekowisata mangrove.
6: Penetapan daripada SM Karanggading Langkat Timur Laut dengan luas 14.827. Nah, memang Karanggading ini sejak tahun 2000-an itu di zamannya reformasi sudah mengalami gangguan ini. Jadi tahun 2007 hasil inventarisasi kami ada 6.000 hektar yang memang sudah dilakukan alih fungsi oleh masyarakat maupun koperasi ataupun perusahaan. Nah, di tahun 2022 hasil kita terakhir tinggal 3.000. Ini upaya yang kita lakukan sudah banyak ya, termasuk juga dengan gerhan, kemudian RHL, kemudian pemulihan ekosistem, termasuk dengan perlindungan pengamanannya. Nah, ini upaya ini terus kita lakukan sampai sekarang, baik dengan bantuan daripada instansi terkait seperti TNI Polri maupun Kejaksaan.
5: Kelompok tani hutan mangrove sejahtera dari Desa Tanjung Ibus menjadi garda terdepan menjaga kelestarian mangrove di kawasan SM Karanggading dan Langkat Timur Laut. Ketua kelompok Aliandi mengatakan, berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari menanam, merawat, hingga mengawasi mangrove agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aliandi menyebut, sampah kini menjadi masalah utama. Ia berharap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, karena akar mangrove yang tertutup sampah sulit bernapas dan tumbuh. Aliandi juga menjelaskan, mangrove adalah benteng hidup yang menghasilkan oksigen lebih banyak daripada hutan gunung. Karena itu, jika mangrove rusak, maka manusialah yang pertama kali merasakan kerugian.
4: Setelah kita melakukan penanaman, maka kita akan melakukan perawatan, itu selama 2 tahun. Ada namanya P1 dan P2. Dari apa kita rawat? Yang pertama kita tengok nanti ikatannya bang, dengan gempuran ombak apakah ikatan ini terlepas. Kalau terlepas nanti kita ikat balik. Yang kedua kita jaga dari binatang-binatang yang bisa memusnahkan ini. Contohnya tadi tritip, dia akan melubangi ini. Harapannya yang jelas yang pertama untuk melestarikan hutan mangrove itu sendiri. Yang kedua kami berharap kepada masyarakat di luar sana untuk selalu mencintai lingkungan dengan cara yang sederhana aja lah. Kalau di luar jangan membuang sampah sembarangan.
5: Berdampingan dengan wilayah konservasi SM Karanggading dan Langkat Timur Laut, terdapat hutan adat milik masyarakat Desa Jaring Halus. Kepala Desa Jaring Halus Usman menjelaskan, masyarakat adat keturunan Malaysia Kedah telah menjaga hutan mereka sejak tahun 1917. Ia menyebut, mangrove di hutan adat merupakan yang tertua di Sumatera Utara, dengan jenis pohon bakau, lenggadai, mata buaya, dan miri. Sejak dahulu, barisan mangrove menjadi pelindung masyarakat dari terjangan ombak dan angin laut. Bagi warga, hutan ini adalah sumber kehidupan yang dijaga lewat aturan adat. Penebangan dilarang keras dan pelanggaran akan dikenakan sanksi sosial. Aturan itu membuat keseimbangan alam tetap terjaga. Terlihat dari hasil tangkapan nelayan Desa Jaring Halus yang masih berlimpah hingga kini.
7: Hutan yang ada di Desa Jaring Halus itu adalah tonggak pelindung pemukiman awalnya. Dari angin, kemudian dari hentaman ombak, dan yang lain-lain. Oleh karena itu diminta kepada masyarakat yang tinggal, yang mau tinggal di Jaring Halus ini, boleh tinggal di Jaring Halus ini dengan syarat tidak boleh merusak alam, tidak boleh merusak hutan yang ada di Desa Jaring Halus. Makanya sampai hari ini hutan yang ada di Desa Jaring Halus merupakan hutan, katakanlah sekarang sudah kita katakan hutan adat yang ada, yang dijaga secara kearifan lokalnya, dijaga dengan masyarakat, menjaga itu tidak melakukan penebangan liar dari dulu sampai sekarang, sehingga keaslian hutan itu masih terjaga sampai saat ini.
5: Usman menambahkan, masyarakat adat juga menindak setiap oknum dari luar desa yang mencoba menebang atau mengambil bibit tanpa izin. Inilah wajah wilayah konservasi hutan mangrove di pesisir timur Sumatera Utara. Mangrove bukan sekadar pohon di tepi laut, tapi benteng hidup bagi alam dan manusia. Laut membutuhkan pelindung, bumi membutuhkan nafas, dan mangrove adalah jawabannya. Menjaga mangrove hari ini berarti menjaga kehidupan esok hari. Bukan hanya di pesisir Sumatera Utara, tapi juga untuk dunia yang kita tinggali bersama. Demikian feature produksi RRI Medan. Sampai jumpa.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943. Baik, pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saat ini sudah informasi pukul 16.34. Dan untuk Anda yang sedang menikmati liburannya bersama keluarga, bersama teman, bersama orang-orang tersayang, memang cuaca ini memang tidak ada yang bisa memprediksi nih, hanya BMKG bisa memprediksi ya. Dan tentunya mungkin ada rencana yang hari ini Anda rencanakan tapi mungkin gagal karena memang hujan dengan begitu deras tadi ya baru saja berlalu, dan tentunya baru saja mengguyur kota Medan, tapi ini masih dalam gerimis lagi. Dan mungkin ada hajatan yang saat ini sedang dilaksanakan, atau mungkin ada rangkaian acara yang pagi, siang, sore, hingga sore ini masih dilaksanakan, tapi biasanya kalau misalnya hujan begitu semuanya buyar begitu. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga rekan remaja putri yang mungkin tadinya sudah mempersiapkan apa nih gitu ya, untuk keluarga gitu, mengonsep jalan-jalan dan ternyata di perjalanan hujan. Atau untuk yang dipajak-pajak nih, biasanya juga biasanya kan barang dagangannya itu di digelar begitu saja di sana gitu, dan biasanya kalau misalnya hujan seperti begini gitu ya, dengan tiba-tiba dan semuanya pasti pada panik. Apapun itu, nikmatin karena hujan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Kuasa. Oke, sambil menikmati hujan, sambil menikmati cuaca dingin di sore hari ini, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: I miss you baby.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, jika hari ini Anda menikmati liburannya bersama keluarga, bersama teman, bersama orang disayang, mungkin hanya di wilayah Indonesia atau juga mungkin di Sumatera Utara atau juga di Medan saja, dan tak ada habisnya memang kalau misalnya berbicara tentang berwisata ini. Nah, sekali-sekali kita bisa berwisata nih di Cina, ke luar negeri. Nah, kali ini pendengar, saya akan mengajak Anda ke sebuah perjalanan Islam di Tiongkok, yaitu ada sebuah masjid namanya Dongxi di Beijing. Ini adalah jejak 800 tahun perjalanan Islam di Tiongkok. Seperti apa ceritanya? Nah, pendengar, delegasi media Indonesia dari Sumatera berkesempatan mengunjungi Masjid Dongxi ini. Dalam kunjungan di Beijing, Tiongkok, tepatnya di hari Jumat kemarin, masjid yang berada di tengah kawasan padat distrik Dongxi ini merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di ibu kota Republik Rakyat Tiongkok. Masjid Dongxi dibangun dengan arsitektur khas Tiongkok. Bentuknya lebih menyerupai kompleks istana kuno. Namun, pendengar, di balik arsitektur tersebut tersimpan sejarah perkembangan Islam di Tiongkok yang telah berlangsung selama hampir 8 abad. Wah, lama sekali. Masjid Dongxi ini pertama kali dibangun pada tahun 1346 pada masa dinasti Yuan, dan hingga kini masjid ini tetap menjadi pusat ibadah sekaligus aktivitas keagamaan umat Islam di Beijing. Imam Masjid Dongxi, Ali namanya, atau dalam bahasa Tiongkok disebut Ahung, mengajak para jurnalis melihat berbagai koleksi bersejarah dan tersimpan di kompleks masjid. Ia mengatakan Masjid Dongxi ini tingginya sekitar 15 meter dengan kapasitas sekitar 500 orang. Salah satu koleksi paling berharga yang tersimpan adalah Al-Quran, tulisan tangan yang dibuat pada tahun 1318 pada masa dinasti Yuan. Cukup lama. Manuskrip tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 800 tahun. Nah, selain itu nih, pendengar, Masjid Dongxi ini menyimpan Al-Quran tulisan tangan dari masa dinasti Ming yang berusia sekitar 500 tahun dengan hiasan emas di bagian sisinya. Koleksi lain berasal dari dinasti Qing yang juga berusia sekitar 200 tahun dan hiasi ornamen emas dengan ciri khas seni tradisional Tiongkok. Untuk informasi lebih lengkapnya nih, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya kabar ini di rri.co.id Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Terus bersama kami di Medan sore ini, dan tentunya masih dengan berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Salah satunya informasinya dari dunia kesehatan, yang mana Rumah Sakit Umum Daerah

inap, sedangkan 45.000 lainnya yaitu pasien mendapatkan pelayanan rawat jalan di berbagai poliklinik. Data ini menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah Pringadi Medan di tengah banyaknya pilihan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta yang tersedia di Kota Medan. Dan manajemen rumah sakit umum daerah Pringadi Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan profesionalisme tenaga kesehatan serta kualitas fasilitas agar dapat memberikan layanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai?

0: pinjol, kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

baru saja berlalu di ruang dengar Anda pendengar, dan selamat menikmati lagu-lagu enak persembahan Pro 1 Medan. Pendengar, kali ini setelah lagu dari MA dengan Inikah Cinta, lagu apa berikutnya yang akan Gilang hadirkan? Yeps, lagu berikutnya adalah lagu Kenangan Terindah. Nah, dari Samson. Lagu Kenangan Terindah bukan sekedar lagu galau biasa dari Samson, melainkan sebuah mahakarya yang lahir dari pengalaman pribadi sang gitaris. Jadi ada ceritanya nih, Irfan Aulia yang mencoba mengabadikan memori tentang seseorang yang sangat berarti baginya di masa lalu. Nah, pendengar, lagu ini dirilis pada tahun 2005 dalam album perdana Naluri Lelaki. Ini udah 16 tahun yang lalu ya, lagu ini. Dan lagu ini secara jujur menyuarakan rasa kehilangan. Iya, 11 tahun bukan 16, 11 tahun yang lalu. Dan lagu ini secara jujur menyuarakan rasa kehilangan dan penerimaan yang mendalam, di mana liriknya yang puitis berpadu dengan aransemen orkestra yang megah, dan ini sukses menjadikannya sebuah lirikan perpisahan yang tak lekang oleh waktu, dan hingga kini masih menjadi lagu wajib bagi siapa saja yang sedang berdamai dengan kenangan. Penasaran dengan lagu dari Samson ini? Ini mungkin para jiwa-jiwa yang lahir tahun 2000-an dan akan mengingat kenangan terindahnya. Ini dia lagunya, Kenangan Terindah dari Samson.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak lupa juga nih di sore hari ini saya mau menyapa. Di sore hari ini ada Bunda Tanti yang dan juga keluarga, bersama keluarga saat ini sedang menikmati indahnya sore hari di Medan, ya, di kota Medan, dan semoga perjalanannya jalan berjalan lancar gitu, dan juga bersama keluarga di sana sehat walafiat selalu, ya. Dan pendengar, saat ini sudah juga di formasi pukul 18, itu artinya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب السماوات.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik

0: Wih pendengar, masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian, akan membahas topik pertolongan Allah diberi kepada kaum mukminun. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jasmani SPDI dalam Surah Al-Isra ayat 9. Dan sekedar informasi untuk Anda bahwa untuk pelaksanaan sholat maghrib untuk hari ini di formasi pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar RR yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RR Medan, angkasawan angkasawati yang dengan setia membersamai kita untuk menyampaikan syiar penyejuk hati One Day One Ayat yang dapat kita dengarkan tetap di Pro 1 RRI Medan 94,3 MHz. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini penyejuk hati akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub pada surah Al-Anfal ayat 26. Mari kita dengarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang akan kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru idza antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ayya takhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Arti ayat, ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia Allah memberi kamu tetap menetap Madinah, tempat menetap di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kejayaan umat tidak datang semata-mata karena jumlah atau kekuatan materi, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Begitulah ketika kaum muhajirin, kaum muslimin dalam jumlah sedikit mereka berada di kota Mekah tertindas, terzalimi, namun mereka sabar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan mereka berhijrah ke kota Madinah. Mereka menetap di sana, mereka menjadi kuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada mereka rezeki yang luas, yang lapang. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang-orang yang bersabar tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, mari kita simak, kita dengarkan pesan-pesan penyejuk hati yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami persilakan kepada Al-Ustadz Syahrul Idrus untuk menyampaikan pesan-pesan inspirasinya.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-26 ini mengandung pelajaran sosiologis, historis, dan spiritual. Jadi Allah mengingatkan umat Islam pada waktu itu untuk meminta kaum muslimin untuk tidak melupakan sewaktu mereka kita menjadi minoritas yang tertindas atau mustad'afun di Makkah. Saat itu mereka hidup dalam kecemasan, kemudian ketakutan, ada yang disiksa, kemudian dan yang lain sebagainya. Kita melihat itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan, ya. Yang pertama itu kalau kita melihat adalah keamanan geografis, ya. Fa'awakum, Allah menyediakan Madinah sebagai tempat bernaung yang aman setelah masa-masa intimidasi di Makkah, ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen hijrah juga ini pas ayat ini, ya. Bahwasanya hijrah itu ketika di Madinah Allah menyediakan tempat yang aman bagi umat Islam pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi menolong dalam pertempuran. Ya, kita melihat bahwasanya kekuatan militer dan politik di situ Allah kuatkan, ya. Allah menguatkan posisi mereka secara kolektif. Salah satu buktinya dengan kemenangan besar yang tidak terduga pada waktu perang Badar, ya. Kita melihat pada waktu perang Badar jumlah pasukan Rasulullah itu sekitar 300 orang menghadapi pasukan besar kaum kafir Quraisy yang dimotori Abu Jahal dan Abu Sofyan, ya. Ini Abu, dua trio Abu, ya. Ada Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu apa lagi? Abu Lahab. Ya, ini. Tapi tadi itu dengan keyakinan mereka. Tapi kalau Allah sudah mau memberikan, ya, berlandaskan ketakwaan tadi, maka Allah memberikan kemudian kemenangan mutlak, boleh dikatakan itu, ya. Bayangkan 300 lawan 1000. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam perang Badar itu, kemudian Allah memberikan bantuan itu dengan 1000 malaikat, ya. Nah, jadi imbang dia. Jadi kalau kita melihat Allah menolong kita itu sesuai dengan keperluan kita, ya. Ini berhadapan dengan pasukan yang besar, maka Allah kirimkan pasukan, ya. Nah, maka inilah yang perlu kita ingat, ya, kaum muslimin sekalian. Kita mengingat keadaan kita, ya. Jangan kita sombong, karena memang sebenarnya pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan kita Republik Indonesia, kita melihat pada waktu di awal-awal kemerdekaan tahun 40-an, ya, kita boleh katakan pada waktu dalam keadaan yang lemah, ya kan? Kemudian yang menyerang kita, coba lihat, dengan senjata militer, mereka punya pesawat, mereka punya ini apanya semua. Tapi tadi itu tidak membuat lemah, ya kan? Maka di waktu perang kemerdekaan itu kita melihat ada hal yang memang harus kita perhatikan. Bung Tomo mengatakan, kalaulah tidak ada katanya kata-kata Allahu Akbar, entah dengan apa aku akan menyatukan arek-arek Surabaya yang ada pada waktu itu, ya kan? Nah, ini kita melihat, ya, kalimat Allahu Akbar, ya kan? Nah, maka ini yang menjadi momen-momen yang penting. Jadi kita jangan lupa adalah kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat adalah kemandirian ekonomi. Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan baik yang mengubah kondisi dari kekurangan menjadi berkecukupan. Yang mana Rasulullah, ya, membuka pasar pada waktu itu di Madinah, ya. Yang pasar itu kita melihat dikelola dengan baik, dengan bagaimana secara Islam berdagang, maka kemudian pasar itu pun akhirnya menjadi baik. Inilah tiga pasti pertolongan Allah para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita tetap mengingat keadaan kita, dan walaupun kita dalam keadaan sekarang aman tenteram, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah syukur kita itu, ya, nikmat itu. Tetapi kalau kita nanti ingkar, Allah akan gantikan dengan yang tidak baik. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Al-Ustaz. Para pendengar yang berbahagia, kesulitan dapat berubah menjadi kemudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam harus yakin dengan nusrah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tetap dalam keimanan dan bersyukur kepada nikmat-Nya. Sebagai simpulan, bukti siksaan tidak akan menimpa mukmin adalah mukmin Mekah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak hanyut dalam kemusyrikan orang-orang Mekah. Jadi, tetaplah bertahan dalam keimanan agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pertolongan. Kita berjumpa lagi di kesempatan akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Negara Pro 1 dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, kini saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang...

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita, bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana? Gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai Ketapi 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang

0: penyu. Di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
5: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
4: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
6: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
4: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
8: Yang sekarang kembali 391 yang baru dapat meninggal dunia di sana dan yang baru belum juga diberikan. Akhirnya kita bangga dan berbahagia.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh my god.
1: Milad 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
0: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Tentunya setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama ya, jelang pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kita dengarkan Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Apollo Perdamaian Telam Banua. Untuk edisi hari ini pendengar, Minggu 28 Juni 2026. Untuk Anda pendengar yang beragama Kristen, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini senang sekali saya Apollo Telombanua boleh bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu untuk kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian tentang bagaimana kita bisa berdoa dan untuk apa doa itu harus kita miliki dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan diri kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk kami kembali bersekutu bersama-sama melalui program pembinaan agama Kristen Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih oleh anugerah-Mu, kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami membuka hati kami Tuhan, kami mau diperbaharui, kami mau dibentuk, kami mau Tuhan disegarkan oleh firman-Mu. Dan berbicaralah kepada kami melalui mulut lidah hamba-Mu, taruhkanlah perkataan-perkataan-Mu di dalam hati dan pikirannya. Dan biarlah ya Tuhan segala apapun yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami, sebab Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan kami. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan layakkan kami, perkenankan kami untuk mendekat kepada-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara soal doa. Kita tahu bahwa kita harus berdoa, tapi seringkali kita juga lupa berdoa. Malam hari ini kita akan mengenal dan kita akan mengetahui betapa doa itu penting dan apa yang terjadi kepada kita jika kita berdoa. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, doa di dalam bahasa Ibrani-nya itu ada 4 macam. Yang pertama itu disebut dengan tefilah, yang artinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya dan mengakui segala kesalahan kita. Yang kedua itu disebut dengan hanan, yaitu doa yang dengan sangat memohonkan kemurahan Tuhan oleh karena keadaan yang sangat mendesak. Jadi kita ini begitu sesak rasanya oleh karena persoalan kita. Nah, kita menaikkan doa kita dengan permohonan yang sangat kepada Tuhan, itu disebut dengan hanan. Ada juga yang namanya paga. Paga ini doa syafaat. Artinya kita berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Berdoa untuk negara, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk teman-teman kita. Pokoknya bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan ana. Dan ini adalah merupakan ratapan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Ini pernah dilakukan oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, ini adalah jenis-jenis doa yang ada di dalam pengertian bahasa Ibrani-nya. Nah, sekarang apa itu doa? Seringkali kita berkata, mari kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa, kita tidak merasakan apa-apa. Saudara, kalau kita melihat dan kita mencermati apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Tuhan mau bilang sama kita, aku tuh mau berdua denganmu. Aku tuh mau supaya kita itu berbicara dari hati ke hati. Ini kira-kira. Itu sebabnya Yesus bilang supaya kita masuk ke dalam kamar. Dan kita berdua dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan mau supaya kita itu mengenal Dia secara pribadi, merasakan Dia di dalam doa kita. Kita mengalami hadirat-Nya. Hadirat itu penting bagi setiap orang. Kalau saudara membaca di Keluaran 15:33, di situ Musa bilang, jika engkau tidak bersama-sama denganku, jika engkau tidak menyertai aku, atau jika wajahmu, nah di sana dikatakan wajahmu, Panekha, itu adalah hadirat. Jadi bukan wajah Tuhan, ya wajah secara fisik, bukan. Tetapi hadirat. Hadirat. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, doa itu adalah merupakan ruang pribadi di mana kita bertemu dengan Tuhan dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Kita bisa untuk merasakan hadirat-Nya. Ketika kita merasakan hadirat-Nya, ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang mengubahkan kita. Itulah pentingnya bagi kita untuk berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar kegiatan rutin, tutup mata, lipat tangan, dan kemudian kita mengucapkan kata-kata kita, dan kebanyakan kita belum tutup mata pun kita sudah menyampaikan proposal kita kepada Tuhan, minta ini, itu, dan seterusnya. Yang Tuhan kehendaki di dalam doa itu bukan
sekedar hanya mendengarkan permintaanmu, tetapi yang Tuhan kehendaki di dalam doa itu, engkau bisa merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Tuhan mengubahkan kita. Tuhan membuat kita menjadi manusia yang baru dan selalu diperbaharui setiap waktu. Kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 14 sampai 16, di sana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dia sedang perjalanan menuju ke Damsik, dan Yesus berjumpa dengan dia, menjumpai dia, melawat Paulus secara pribadi. Paulus pada saat itu masih bernama Saulus, dan dia tidak sendirian, dia bersama dengan teman-temannya. Tetapi yang bisa mendengarkan perkataan itu hanya Paulus, hanya Saulus pada saat itu. Dia mengalami perjumpaan dan dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Bukan buta, silau, karena dia melihat cahaya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, perjumpaan Saulus dengan Yesus mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Kita juga melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Musa yang lari dari Firaun karena dia telah membunuh orang Mesir. Ketika orang Mesir itu menyiksa orang Israel, orang-orang Yahudi, dan dia tahu itu adalah saudara-saudaranya, dia sakit hati lalu dia membunuh orang Mesir itu. Tapi kemudian dia dilihat oleh orang lain membunuh. Dia ketakutan dan dia lari ke padang gurun. Selama berpuluh tahun dia mengembara sebagai seorang pembunuh yang melarikan diri. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melihat ada semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. Maka kemudian apa yang terjadi? Musa diubahkan. Musa dipanggil, Musa diperlengkapi. Dia bukan Musa yang pembunuh lagi, tapi dia dipakai oleh Tuhan menjadi Musa yang memimpin dan melepaskan orang Israel dari penjajahan Mesir selama 450 tahun. Bayangkan, saudara, perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan itu mengubahkan dia. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, pada saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Musa bilang apa? Aku ini orang yang tidak bisa ngomong, Tuhan. Udahlah, enggak usah utus aku lah. Aku ini enggak pandai ngomong, aku hanya gembala biasa. Sehari-hari aku hanya berbicara kepada domba-domba ini, kepada kambing-kambing ini. Aku enggak bisa ngomong dengan sesama, enggak bisa. Aku enggak punya keahlian itu. Tapi Tuhan mengubahkan dia. Tuhan memperlengkapi dia. Dia bukan hanya mengubahkan cara Musa berbicara, tetapi ada kuasa yang menyertai Musa. 10 tulah terjadi di tangan Musa. Jadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itu akan mengubahkan kita. Ketika kita berdoa, itu bukan hanya perjumpaan biasa, saudara. Kalau kita hanya sekedar menjalankan doa sebagai rutinitas kita, waktu kita mau tidur, entah saudara berdoa atau tidak, atau saudara lupa berdoa saking capeknya cari duit sepanjang hari, saudara, atau kalaupun saudara berdoa hanya sekedar, Tuhan terima kasih, aku mau tidur, aku sudah ngantuk. Saudara tidur, saudara tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Tahu-tahu saudara mimpi buruk pula. Besok paginya saudara bangun, saudara bilang, Tuhan kenapa kok gak kasih aku mimpi yang bagus? Iya kan? Kemudian bangun pagi besok, sudah terburu-buru saudara. Saudara tidak berdoa, ataupun saudara berdoa, Tuhan Yesus sertai aku di sepanjang hari ini. Sudah selesai. Waktu makan pun begitu. Saudara tidak mengucap syukur untuk makanan itu. Bahkan saudara mungkin mengeluh, yang lauknya kurang enak lah, yang nasinya kurang banyak lah. Banyak sekali saudara, kita tidak mengucap syukur. Makanya saudara terus mengalami kekurangan. Coba perhatikan ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Berapa roti? Cuman 5 roti.
dan 2 ikan, saudara. Tapi ketika Yesus mengucap syukur, saudara tahu sisanya berapa? 12 bakul. Jadi saudara, ketika kita sungguh-sungguh menaikkan doa syukur kita, ketika kita sungguh-sungguh menaikkan doa kita kepada Tuhan, dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Maka berdoa itu jangan hanya sekedar-sekedar. Masa untuk Tuhan sekedar-sekedar? Ketika kita berdoa, saudara, hidup kita mengalami perubahan. Bukan hanya itu, saudara, keadaan di sekitar kita pun berubah, saudara. Kenapa? Karena pribadi kita diubahkan, cara pandang kita berubah, dan segala sesuatu yang di luar daripada kekuatan kita, di luar daripada kuasa kita, Tuhan yang mengubahkan. 2 Raja-Raja 19 ayat 15, ini ada cerita menarik, saudara. Waktu itu Hizkia itu dia berhadapan dengan Raja Sanherib. Dia dikepung oleh 185 ribu pasukan. Lalu Hizkia, dia berdoa. Ini doa Ana tadi ya. Jadi dia minta tolong sama Tuhan. Ayat 15, 2 Raja-Raja 19 bilang gini, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Udah. Ayat 35 dari 2 Raja-Raja 19 berkata begini, "Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Bayangkan, mungkin hari ini kau sedang menghadapi sesuatu yang kau tidak sanggup. Tuhan tahu itu bukan kekuatanmu, Tuhan tahu bahwa itu bukan peperanganmu. Tapi ketika kita mau serahkan itu kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan seperti Hizkia meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan mengalahkan musuh-musuhmu untukmu. 185 ribu orang, saudara, mati dalam seketika malam itu juga. Mengapa? Karena Hizkia pada saat itu dia datang kepada Tuhan di dalam doa, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa-doanya, dan Tuhan turun tangan untuk menolongnya. Itu dia. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan sekedar-sekedar untuk berdoa. Doa adalah satu ruang untuk kita yang percaya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubahkan kita, dan memberikan kepada kita satu pertolongan. Jadi Tuhan mau kita benar-benar mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Doa begitu penting bagi setiap orang percaya. Saya bersaksi, pada saat saya mengalami sakit yang sangat parah, dokter di dalam negeri dan di luar negeri, mereka angkat tangan, saudara, maka saya pun angkat kaki dari rumah sakit itu, lalu saya pun berlutut di hadapan Tuhan. Betul, saudara. Jadi waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, saya bersujud, saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya mengakui, saya mencari wajah-Nya, saya masuk dalam hadirat-Nya, saya menyembah-Nya. Saya dulunya tak kenal yang namanya penyembahan, saudara. Jujur saya bilang, saya lihat kalau ada orang menyembah gitu kok rasanya aneh nih orang, saya pikir begitu. Tetapi saudara, ternyata penyembahan itu bukan soal masalah ajaran atau doktrin, bukan. Penyembahan itu adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu ada penyembahan. Dan ketika saya menyembah, saya merasakan kuasa Tuhan dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pada saat keadaan kita tidak lagi ada harapan, seolah-olah tidak ada harapan, ketika kita berdoa, Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan memberikan pengharapan itu bagi kita. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan supaya engkau merasakan kuasa Tuhan itu, dan engkau mengenal benar
Tuhan yang kau sembah. Dan di dalam pengenalan itu, kau akan mengerti segala kehendaknya. Sehingga doamu, isi doamu itu bukan untuk kepentingan dirimu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang begini, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Dia mengerti akan kehendak Bapanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengenal Dia lebih lagi, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau mengenal Tuhan dan engkau mengerti apa yang menjadi kehendaknya, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Kemenangan engkau akan rasakan dan engkau akan berjalan dari satu kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Ajar kami untuk berdoa. Ajar kami Tuhan untuk mengenalmu lebih lagi. Kami mau mengalami engkau di dalam doa kami. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi. Kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan Bapa. Dan kami mau engkau mendekat kepada kami Tuhan. Kami mendekat kepadamu. Dan kami pun mau untuk mengalami sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, engkau mendengarkan kami pada saat ini. Maka kami pun berdoa Tuhan, biarlah di dalam doa kami ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Anak-anakmu yang berdoa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang mendengarkan siaran ini, biarlah engkau menjangkau mereka Tuhan, engkau menjamah mereka Tuhan, dan engkau menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa ya Tuhan, dan bukakan pintu-pintu bagi mereka, biar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi saat ini juga Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk program ini Tuhan. Biarlah engkau memberkati program ini, engkau memberkati Radio Republik Indonesia, engkau memberkati semua orang yang bekerja di Radio Republik Indonesia ini Tuhan, mulai dari Dewan Komisaris sampai kepada seluruh staff yang ada di seluruh Nusantara ini. Engkau berkati mereka Bapa di sorga. Dan biarlah engkau pakai mereka Tuhan dengan heran dan luar biasa untuk mempersatukan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berikan damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Engkau berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka memimpin bangsa ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, sampai kepada gubernur, bupati, camat, kepala desa Tuhan. Engkau berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan mereka pun peka akan kehendak-Mu atas bangsa ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memakai kami lebih heran lagi dari hari ke sehari, dan Engkau memperlengkapi kami Tuhan lebih lagi dari hari ke sehari, dan Engkau mengurapi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan setiap kami yang percaya sama-sama kami berkata, Amin.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini senang sekali ada Riksu yang hadir tentunya menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Akan berbagi ragam informasi menarik pendengar yang bisa Anda dengarkan dan ikuti dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Gimana pendengar weekendnya hari ini, apakah menyenangkan? Kalau misal belum menyenangkan, semoga bisa dinikmati sisa-sisa akhir pekannya ya. Karena pendengar, sepanjang malam hari ini Ricky akan berbagi informasi, tentunya juga akan Ricky udarakan ragam segmen yang bisa mengisi dan juga menemani ragam aktivitas Anda hari ini ya. Mengawali pertemuan kita pendengar, kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Lantai 3.

0: Gimana ini? Tolong Pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya Mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas, aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal?

0: Sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak, Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
0: Revan buta, Mbak.
2: Apa? Buta?

0: Katanya nggak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Emang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan.

0: tega banget lu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
1: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja satset dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
3: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
3: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
3: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
5: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
5: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
3: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
4: Oh iya. Gila. Dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
0: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
3: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan.
0: Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas.

0: Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai tiga? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

itu ku merasa. 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, Medan malam hari ini senang sekali tentunya kita melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Medan ya. Dan nanti pendengar kita akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu yang pastinya bisa diikuti dan dengarkan bersama pendengar dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar. Dan informasi kali ini pendengar seputar kesehatan, seperti biasa pendengar, kalau Anda yang punya permasalahan penglihatan, ini ternyata kalau dari informasi disebutkan berhubungan dengan otak pendengar. Masalah mata ini memang terkadang dianggap sebagai masalah rutin ya, sesuatu yang dapat diperbaiki dengan kacamata baru, obat tetes mata, atau kunjungan ke dokter mata. Nyatanya tidak setiap keluhan penglihatan dimulai dari mata. Dalam beberapa kasus, gejala yang sudah biasa dialami banyak orang seperti penglihatan ganda yang terkadang dikaitkan dengan kekuatan mata, ini sebenarnya dapat mengindikasikan masalah neurologis yang mendasarinya pendengar. Dan dari informasi yang disampaikan konsultan bedah saraf Rumah Sakit dan Pusat Penelitian Medis PD Hinduja Mahim Dr. Abhijit Gewarade dalam siaran Hindustan Chime, bahwa sinyal visual berjalan dari mata melalui saraf optik, kiasma optik, dan traktus optik sebelum mencapai korteks visual di lobus oksipital. Dan gangguan apapun di sepanjang jalur saraf ini, baik karena tumor, peningkatan tekanan, atau kejadian vaskular, dapat pertama kali muncul sebagai keluhan penglihatan pendengar. Waradi mengatakan kalau mata sebenarnya adalah perpanjangan dari otak ya. Jika penglihatan bermasalah, bisa saja dikaitkan sebagai tanda-tanda pertama terkena tumor otak pendengar. Dan beberapa jenis tumor ini yang menyebabkan hal tersebut karena tumor dapat mengganggu jalur saraf yang terlibat dalam penglihatan. Ia juga menyoroti adenoma hipofisis sebagai salah satu tumor tersebut. Dan ini adalah salah satu tumor yang paling umum di wilayah ini dan biasanya bersifat jinak. Namun, hal itu dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara bertahap yang mengkhawatirkan, karena ahli bedah saraf tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa pasien tidak menyadarinya sejak dini pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, medan malam hari ini tentunya dari pantauan jendela studio ini tampak turun hujan pendengar ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang beraktivitas di luar rumah, tetap waspada dan hati-hati pendengar karena hujan turun dengan debit air yang cukup deras ini sepertinya ya. Wow, deras ya. Jadi pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan atau mungkin Anda yang hendak melintasi kawasan Gatot Subroto sekitarnya, boleh sedia mantel ya atau jas hujan sebelum melintasi kawasan Gatot Subroto agar tidak basah kuyup ya. Selamat sampai tujuan pendengar, dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi akan mereka ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Kembali lagi mendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya senang sekali kami menyapa Anda di segmen Ruang Rindu ya. Kayaknya di Ruang Rindu malam hari ini Ricky mau melanjutkan kisah kita kemarin malam ya, tadi malam deh ya, tentang kalau misalnya diberikan kesempatan untuk kembali ke satu tempat, tempat mana yang ingin Anda datangi lagi gitu ya. Kalau kemarin itu sebagai pengantar adalah kalau harapan begitu ya, harapan malam ini menjadi waktu yang tepat untuk mengistirahatkan badan sekaligus menenangkan pikiran setelah menjalani aktivitas seharian. Barangkali dari pendengar setiap Ruang Satu ada hari ini yang pulang kampung ya, karena ini udah masuk momen liburan anak sekolah kan, ada pulang kampung, ada yang mungkin liburan sampai satu minggu di rumah nenek gitu ya, atau mungkin justru berbalik ke kota begitu ya, ke tempat saudara-saudara yang ada di kota begitu. Dan malam ini Ricky mau ngajak Anda untuk sejenak kembali membuka album kenangan-kenangan tersebut ya. Kira-kira tempat mana yang pertama kali terlintas di pikiran Anda, yang mungkin seperti yang Ricky sampaikan kemarin bahwa barangkali ada pantai yang indah yang pernah dikunjungi bareng dengan keluarga, warung kopi sederhana, tempat kumpul dengan sahabat, kampung halaman yang sudah enggak yang udah lama gak datangi, atau bahkan sebuah sudut kota yang menyimpan banyak cerita ya. Jadi pendengar setiap Pro Satu yang punya cerita-cerita menarik tentang mana tempat yang paling ingin dikunjungi jika diberikan satu kesempatan ya, boleh silakan dari WhatsApp Pro Satu di 0811 616 943. Dari daftar putar kita pendengar malam hari ini tentunya udah Ricky siapkan untuk Anda, bisa Anda pilih melalui WhatsApp Pro Satu di 0811 616 943. Anda boleh gabung. Tentunya untuk di Ruang Rindu malam hari ini ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Niji Hapus Aku, Padi Seperti Kasihku, Leto Ruang Rindu, Nafs Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Boleh silakan gabung di Pro Satu Medan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday. Yuhuu!

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar ya. Walaupun di luar hujan, tapi di studio tetap bersahabat ya. Gimana sih maksudnya ya? Ya walaupun dalam keadaan dingin dan mungkin membuat basah gitu ya, tapi di studio Ricky tetap akan menemani Anda, memberikan kehangatan ya. Dengan sajian lagu-lagu tentunya yang bisa mendengarkan dari aplikasi RR Digital, juga streaming dari rri.co.id ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu pendengar setia kita yang gak pernah absen malam hari ini, ada siapakah ini? Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Rindu kalilah.
2: Selamat ganteng ini.
1: Buratnya apa kabar? Sehat?
2: Selalu bahagia, tertawa terus.
1: Tertawa terus. Lagi di mana nih Buratni?
2: Di rumah lah.
1: Rumah siapa?
2: Di rumah orang lah.
1: Ya, bunda makan malam.
2: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi di sana hujan tidak Burat nih?
2: Oh, tadi hujan Mas. Jam berapa tadi hujan ya?
1: Buratnya terlalu dekat dengan radio tuh kayaknya, jadi storing suaranya.
2: Iya ya. Kecilkan
1: dikit ya. Iya. Jadi masih hujan kah? Sekarang masih hujan atau tidak?
2: Ini udah redup, udah hujan lagi Mas.
1: Oh gitu, ya. Di sini masih, di sini deras malah. Mungkin di sini baru hujannya ya.
2: Iya, sore tadi nih hujan tadi di sini. Lebat kan? Bunyi petir lagi.
1: Iya, oke lah kalau gitu ya. Burani, ini topik malam hari ini menyambung cerita tadi malam. Dari malam kan Burani udah gabung ya. Temen, mungkin barangkali dari Burani ada mau cerita lagi nggak?
2: Siapa lagi Mas Diki? Kita pulang kampung.
1: Pulang kampung. Kalau misalnya liburan, pengennya kemana Buran nih?
2: Kepingin ke Jakarta.
1: Jakarta ngapain?
2: Ada keponakan di sana, ke di Surabaya satu, di Jakarta satu. Kepinginnya ke situ lah.
1: Kok banyak kali sih keponakannya ada di seluruh penjuru kota?
2: Cucu. Yang satu yang di Surabaya, sama yang di Jakarta, satu mamanya. Ini cucu yang datang dari Arjo ke RRI kan. Cucu orangnya ada di Jakarta juga nih. Udah berumah tangga dia.
1: Gitu. Ya. Berarti kemana pun Burani adalah keluarga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke lah kalau gitu. Semoga tujuan-tujuan atau mungkin harapan-harapan Buratni ingin ke suatu tempat bisa segera terwujud ya Buratni.
2: Ya, dapat dikabulkan ya kepingin.
1: Amin. Oke deh. Buratni mau dengar lagu apa malam ini Buratni?
2: Tulis lagu apa aja tuh ada Mas Kirsti.
1: Di sini ada Melisa Tak Lagi Rindu, ada Cynthia Aku Sayang Kamu, ada Yunisara Negeri di Awan, ada Rini.
2: Yunisara
1: benar.
2: Terus?
1: Lalu ada Salon Seven, Sepia, ada Leto, Ruang Rindu, dan Niji, Hapus Aku. Salon
2: Seven aja lah.
1: Salon Seven aja ya, boleh. Makasih Burani, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, number one ya.
1: Number one, benar. Oke, sama-sama Burani. Iya. Amin.
2: Amin. Amin.
1: Kita tunggu lagunya ya Burani. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Burani yang udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya dari lantai telepon. Kita coba baca kembali pesan-pesan yang masuk ya. Ruang Rindu, rindu laut lah katanya begitu ya. Assalamualaikum Bang Ricky, waalaikumsalam. Kalau momen yang dikangeni, mana sih pesannya? Salah ya? Oh, ini pesan yang kemarin. Kayaknya belum kebaca ya kemarin ya, karena udah ketutup. Ketutup nggak tuh? Karena udah ketimpa pendengar lainnya ya, pesannya ya. Oke, Riki bacain nggak apa-apa ya, Bu Juni ya. Ada Bu Juni di Tanjung Merawa ya. Momen yang dikangeni lagi ke Malioboro sama Candi Borobudur bang. Kayaknya enak kali waktu malam di Malioboro. Lagunya ikutan aja. Assalamualaikum bang, bye bye. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Juni ya. Malioboro itu di Jawa ya? Iya kan di Jawa ya? Itu kan sama ke Malioboro atau Candi Borobudur ya katanya gitu. Oke lah kalau gitu. Kalau misalnya liburan ke candi-candian itu sebenarnya Riki juga pengen ya, karena kayak ngelihat dari sosial media belum pernah sama sekali ya. Kalau lihat dari sosial media kan itu view-nya, kemudian view dan pemandangannya pasti sama ya, dan juga vibes-nya itu kerasa beda gitu. Apa yang buat beda ya? Mungkin suasana atau mungkin ornamen gedung-gedung yang ada di situ ya, atau mungkin bangunan-bangunan lama bersejarah gitu kali ya, yang buat ngerasa berbeda suasananya. Ya jadi pengen deh ikut ke candi ya. Oke, kemudian ada juga yang gabung dari WhatsApp Pro 1. Ada Andra di Kisaran. Kalau aku bang, tempat yang ingin didatangi adalah lapangan tempat dulu sering main bola tiap sore katanya gitu. Dulu rasanya pengen cepat dewasa supaya bisa kerja dan punya uang sendiri. Sekarang setelah benar-benar kerja malah kangen masa-masa ketika yang dipikirkan cuma kapan teman-teman datang bawa bola. Memang ya waktu itu gak bisa diputar kembali. Benar, sepakat ya, hashtag sepakat. Kalau misalnya waktu itu memang gak akan bisa diputar kembali, tapi mengingat dan mengenang memori-memori dulu itu masih bisa lah ya, sikit-sikit. Makanya untuk semua pendengar Setiap Pro 1, barangkali yang sedang menjalani masa-masa indah hari ini, esok dan seterusnya, mohon diingat dengan baik. Barangkali besok ada perayaan ulang tahun, itu boleh dikenang, diabadikan dari foto boleh, atau di video kan boleh gitu ya. Ini sebagai bentuk kenang-kenangan kita dan menghargai setiap momen begitu ya. Baiklah, kita akan dengarkan lagu-lagu dari pendengar Setiap Pro 1 yang sudah dipilih. Nanti pendengar setelah ini boleh gabung kembali di Ruang Rindu untuk pilih lagu kesayangan Anda langsung aja dari WhatsApp Pro 1 di 0811 016 943.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Kembali lagi pendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Silahkan pendengar yang ingin kembali bergabung di Ruang Rindu, masih ada lagu yang masih bisa Anda pilih. Tentunya di lantai WhatsApp di 0811-616-943 ya. Riki bacain kembali pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 dari Yuni di Stabat ya. Tempat yang paling saya rindukan justru pasar tradisional dekat rumah Bang, karena dulu hampir setiap minggu saya selalu ikut belanja ya. Sekarang ibu sudah tidak sekuat dulu untuk berjalan jauh, jadi setiap kali lewat pasar itu atau pajak ya, saya selalu teringat momen-momen sederhana yang ternyata sangat berharga. Lagunya kita adanya aja ya Bang Riki, boleh. Kemudian dari Riko di Brastagi ya. Malam Ruang Rindu, rindu kali ah. Salam untuk Bang Riki dan juga pendengar setiap Pro 1 ya. Kalau cerita tentang tempat yang ingin dikunjungi sekarang ya, tempat dulu yang ingin dikunjungi sekarang maksudnya gitu ya. Kalau saya ingin kembali ke puncak bukit tempat camping Bang, bareng teman-teman. Waktu itu kami duduk melingkar ngobrol sampai dini hari sambil ngelihat langit penuh bintang. Sekarang semuanya udah sibuk kerja, ada yang menikah, ada juga yang ngerantau. Rasanya sulit kali ngumpulkan orang-orang yang sama di tempat yang sama. Kayaknya penuh-penuh haru semua ya pesan-pesan malam hari ini. Kemudian ada Lala di Lubuk Pakam. Kalau aku Bang Riki ingin kali kembali ke Yogyakarta, bukan karena wisatanya, tapi karena disanalah aku pertama kali belajar hidup mandiri saat kuliah. Dulu sering ngeluh karena uang pas-pasan ya, sekarang malah kangen masa-masa itu. Ternyata kesederhanaan juga bisa jadi kenangan ya, yang paling indah bahkan. Wow. Iya. Cerita-cerita malam hari ini mengingatkan Riki juga dengan satu momen di masa-masa kuliah juga ya waktu itu, atau mungkin di masa-masa ngerantau. Nggak ngerantau-ngerantau kali sih, tapi ngerasain juga momen-momen tinggal sendiri gitu ya, kemudian ngejalani hidup sendiri, bertahan hidup sendiri. Nah ini yang paling berat, karena harus mikirkan besok makan apa, hari ini makan apa, siang nanti makan apa, sore makan apa. Ya bukan tentang makan melulu ya, tapi untuk bertahan hidup dan menjalankan aktivitas kan memang perlu energi itu ya. Walaupun sesederhana makan aja kita harus mikir gitu ya. Beda kalau misalnya kita masih di rumah, semuanya ada, semua disediain gitu ya. Jadi kangen masa-masa di rumah. Oke, lagu-lagu yang udah dipilih sama pendengar setiap Pro 1 tentunya akan Riki update dan juga putar langsung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih ada waktu pendengar, untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu, pastikan langsung aja di 0811 616 943.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada pelat terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, melakukan menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun. Itu sih kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Alhamdulillahnya insyaallah keluarga udah terima siapa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen. Yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

pendengar, sampai di sini sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Prosatu akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Habis solar kosong, walau dari sana, dari musik kan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke perubut yang kosong semua. Nah, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini, dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Banyak juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya. 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

0: Nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu. Seperti itu, pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir.

Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih. Di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, tray naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar, analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional, di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakan ya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Nira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting. Lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kak Hana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya. Baik, untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan, Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya?
2: Ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Dera?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan Paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir, begitu Kak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira ya. Ini juga, ya silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay. Seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti.
2: Terima kasih
1: Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guara dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak.
3: Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami. Tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Pupono itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruku ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruku ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruku ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan suatu saat akan rilis gitu ya.
3: Iya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak?
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di sana itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi terjadinya kan terkumpul dan rilis para maksimum itu di kekuatan 7,2. Dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang mulai maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah mateng.
3: Rilis juga begitu ya, oke.
4: Dia dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dia begini aja, dia rilis energi.
3: Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga imutunya 7,5 itu hanya 10 km, ya itu sangat dekat itu bagi
3: daerah-daerah gempa. Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih di atas 4 begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Tidak ada, 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati, Pak ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terjadi ya, karena dan gempa-gempa besar itu susulannya itu ya ya tidak kecil-kecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas.
3: Nah tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya banyak faktor Mas, karena gempa ini juga ditanding sangat dangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan itu tanah lunak lah pokoknya, dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, ada resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
3: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tanggung gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
3: Ya.
4: Ini luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
3: ya,
4: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat ya.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu pemilik pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas.
3: Kemudian yeah,
4: permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Palpon itu daerah ramai semua. Makanya yeah, urbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Ya. Nah, Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya, Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam ya, kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
4: Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan Mas, kemiripan Mas.
3: Yeah.
4: Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
3: Yeah.
4: Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita di sana itu bukan megatras, kita secara sesar besar dulu ya.
3: Yeah.
4: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan pesannya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip
3: gitu ya, ya,
4: yang ada di tanah itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya Mas.
3: Ya. Yeah. Nah, bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, ini kita sorot soal mitigasinya nih, Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah, mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya, sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya, terkait dengan mitigasi gempa ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu harus tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
3: Iya.
4: Yeah. Mudah
3: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya. Potensinya begitu ya, Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan itu karena tembaknya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya, bagaimana terjadi gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari, itu yang diupayakan adalah bagaimana agar melindungi
3: yeah,
4: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan
3: yeah,
4: karena pada situasi seperti itu, saat kritis itu apabila bisa roboh, apabila jatuh, apabila terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
3: Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya.
3: Kita susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Darino ya.
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: ya. Yeah.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Yeah.
4: Kemudian di Merauke di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sektor aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada sesuatu atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, kita
3: yeah,
4: 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun
3: kan, yeah, apa
4: periode gempa itu rasionalnya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau di satu kecamatan itu cukup parah, banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu bagaimana mereka terus dilakukan ya supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya. Ya itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi
3: yeah,
4: jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau
3: yeah,
4: tidak hanya atraksi formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
3: yeah,
4: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
3: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
4: Yeah. Karena kan kalau misalnya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
3: Yeah.
4: Tentu orang, sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat ini gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
3: Ya. Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih berisiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
3: Yeah.
4: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Jadi kita harus menyesuaikan dengan antara alam dinamika alam kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat,
3: yeah,
4: tulangan. Kalau rumah mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua.
3: Yeah.
4: Itu menyulitkan kita ke warung
3: sini. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
3: Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya provinsi dapat kita untuk tetap narkotika.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNNK 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jam sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Madat Santo, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perhati bersama-sama untuk kita melakukan kegiatan ketiga semua. Dapat kita harap untuk membantu generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN PAN asal Kastongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau tadi, kalau untuk di Kaltek ini baru kedua, untuk di Kaltek baru kedua. Nanti finish di 17:56. Ya. Batasnya, kedepannya lebih ketat untuk latihannya ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN RAN di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN RAN 2026 ini menjadi bagian dari upaya utama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollos sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa and an even bigger

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana-Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana-Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level

He stands it up. A first-time volley straight to Abanada.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Mars ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan, ditunggu-tunggu ya? Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya? Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung?
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul, saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini
2: secara historis.

0: Amerika sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan, katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan seluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20-30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
0: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zaire, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya. Artinya mereka melengkapi, dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Yeah. Tapi ternyata luar biasa setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
0: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya. Tapi sayangnya Iran di perebutan tiga terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan, apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya, untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
0: Iya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua yang pemain Argentina di transfer mark, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya, jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina, itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi, sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
0: untuk diwaspadai. Betul, benar kalau Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
0: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya bagian dalam penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Yeah. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya, bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
0: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru saya disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko, dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berhubung amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32 besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menemukan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi itu persahabatan, dan itu saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa, sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
0: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang Kongo yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang. Saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tetik kebelunya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
0: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis. Dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya. Jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejadian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding, Bung Hanif ya?
0: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim babak pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka, kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih Bung Hanif sudah berbincang bersama Pro 3.
0: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dengan demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan, ini dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, sorry, Meksiko di grup A dia kalah. Okay, jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Sementara dari di grup B ini, Kanada memang dia bermain 1-1 dengan Bosnia Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar, dan dia kalah dari Swiss ya 1-2, jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini, baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout, dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional, itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permainan yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ya, 2007. Ah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini lu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain. Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia. Ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea. Korea Selatan ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya, kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah ya,
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Dan kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bung Yanto.
2: Bung Yanto Bro.
0: Iya.
2: Yang siaran.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan tetap tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang apa ya, yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya, secara psikologis punya apa tertantang gitu ya.
2: Iya. Mau ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Absel.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya. Ya. Baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja sapa nang
3: klubnya. Ya, yang satunya Fajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi di babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena
3: ya kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu permainannya ini hebat, enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ya di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini, ingin menyaksikan ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah.
4: Enggak tidur loh, Bang.
0: Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail. Terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini? Punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh? Apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tenaga terbang ya.
0: Yeah.
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga
0: 21.
4: saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik, Pak Ismail. Mendukung Absel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Pak Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Prawiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jaya, Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke, baik kalau begitu. Dulu, Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto.
6: Yeah.
0: Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, yeah, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi, atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara.
0: Iya.
1: Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya. Kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, perampilan mereka dipantau ya ini ya.
1: Ya. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya. Tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya. Ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemainnya yang di sana. Kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi. Banyak kan masih di kompetisi kota-kota Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya. Seperti di Jerman,
0: Liga Jerman, Liga Inggris.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ya, ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan, sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia.
0: Jepang dan Australia. Jepang dan
1: Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya, awal-awal ini.
0: Ini
1: memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya. Jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal ya, masih sedikit yang di liga Eropa. Tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto.
1: Betul.
0: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
1: Iya.
0: Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Iya, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya.
0: Ada
1: tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman dan juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di Spanyol.
0: Spanyol juga ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari prediksi Opta Supercomputer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bianto, kita coba terima pendengar kembali. Ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan.

0: saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
1: Iya, betul sekali ya. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
0: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental. Kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
1: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
2: Iya, saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
1: Ya pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Broos asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya. Begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun kini Kanada mencoba membangun serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Richie umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan, memang kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh.

0: namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, Adalia Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, mendengar saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnstone, umpan saja kepada nomor punggung 15, ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang, kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, di sana ada Polis, meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang, jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejang oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada, merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang, jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnstone, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tachon Buchanan, umpan 1-2 kepada Johnstone ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tachon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi, justru dilakukan oleh Tachon Buchanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Moda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan di Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong oleh pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident, langsung arah ke mulut gawang yang dituju di sana, ada merpung 7, ada Polis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnstone ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13, kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan, berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya cop duel dan mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, di sana ada Sitole, umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau mencoba melewati satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada, terjadi sana Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didalik walaupun pemain-pemain dari Kanada, umpan lagi kepada nomor punggung 10 ataupun kepada rekannya di sana yang coba mencobakan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana ada Mos, langsung tusting, masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo, masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tachon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam, kini nomor punggung 2 ada Johnstone, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bombita langsing kepada Johnstone ataupun Stephen atau Liam Miller, tanah meliuk-liuk dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan, satu lagi pula langsung terling, lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada, kali ini Stephens pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Ryan Williams, pendek saja kepada rekannya ada Modiba, langsung ke mulut gawang, di sana yang tuju tadi maksudnya kepada Paulins, namun masih tertuju ataupun akan mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Crevu. Kini Kanada nomor punggung 15 ada Bombita masih menahan bola sejenak. Belanda perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Maxim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada tajam di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia mengusir putunya. Nah, namun terjadi bagaimana, memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigezeli Bokazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana Ambejim Bogaji pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bogaji tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian terhadap nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stevens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang, ada satu pemain, tidak ada. Ternyata pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 21 tadi. Tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi, tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 99 detik ke 41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stepan Sitole. Stepan Sitole mundur belakang, berikan kepada Bokasi. Bokasi saat ini berikan lagi kepada, melebar kepada Modiba. Modiba sekarang ada Stefan Maseko. Maseko maksudnya berikan kepada Apolis. Apolis lagi berikan kepada Maseko. Maseko utak atik dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kali ini ada pelanggaran, namun tidak, wasit tidak meniup peluit. Kali ini ada Jonathan David, berikan kepada Stephen Estupisio. Masih mundur lagi, berikan lagi kepada pemain Richie Laria. Namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Crevu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller berlari kencang dia. Namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7 Apolis. Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6 ada Modiba. Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada, umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams. Kemudian Williams masih umpan berikan kepada Okon. Namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi, kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Laria, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Crevu, tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripu, umpan sodoran ke depan berikan kepada Moise Bambito. Moise Bambito kini ada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan. Oleh Alistair Johnson, umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12 yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Okon. Okon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudo. Bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan, dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Ada Apolis. Apolis yang menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuki area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6. Di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko, sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larry ya. Dan akhirnya kembali lagi, kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ya, ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng, bola berhasil direbut oleh Stephen Estokui. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller, Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokazi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan, namun sayang sekali tadi Bokazi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David. Kali ini Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David, berikan kepada siapa? Ada sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Mister Gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari Gawang Afrika Selatan, terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan, mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye, dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tachon Buchanan. Terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, ada Nathan Saliba. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke 16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam, kali ini berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12, yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan sayang sekali, dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Bombito. Bombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan, dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4, ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru, dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon, masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri. Kali ini Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau. Mudau back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
1: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada, untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rosli. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
0: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada

0: tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada pada Stephen SPQ dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali sini sudah bersiap-siap, ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras datangnya bola, asai sekali pendengar. Tadi sempat hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dan sebelah kanan dia. Maseko utak atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mbokwena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquiu. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14 Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Masuknya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi, Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu, Bung. Yeah. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada, ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa, ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, Tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari maksud kami dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
2: Ya, saat ini wasit Hall Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu. Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22, David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen. Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawaye. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan, dan kembali bola kaki jatuh di para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Canang Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi. Mbokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makopa, namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripu. Kali ini serangan dari timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Leo Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan? Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mbokasi, maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Mbokasi. Mbokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali, ah sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan, ah sayang sekali, umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara, dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman timnas Afrika Selatan.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi, hanya masuk lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller, memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan sudah pendek saja kepada Stephen. Umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Mundur saja ke belakang kepada Derek. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Johnston. Melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston. Melebar ke tengah. Di sana ada Stephen. Mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita. Mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan, namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Evidence mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan, umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Ricky. Ricky mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston. Umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Ilya Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena. Umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek. Umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mumbita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika. Mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih berkembang, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang Fraser dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba meliliknya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati dua hingga tiga pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagallah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan. Dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada tiga pemain, langsung sundul sana. Oh, terjadi di sana nomor 12. Oh, lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35, maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stephen, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Tadi nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pot pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi. Tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langkah chop duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang benar sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan, memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan. Karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan, walaupun begitu baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 Artajon Bukanan, mencoba melihat satu pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja, namun masih ada Johnston, umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani nomor punggung 12 dari Kanada, namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Pereira memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yustakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen Urakan ke mulut gawang. Di sana ada Tajal. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan nampaknya ada Ricci Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Ricci Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja. Penjaga gawang Williams ini memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Okon. Masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16. Mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya. Masih menguasai bola sepenuhnya. Mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada. Tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Ricci, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller. Masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan rang tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh, bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan. Tampaknya ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari bender pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah. Oh, apa terjadi? Oh, masih belum. Oh, langsung oleh Afrika lo. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui tusukan Stephen. Kita masih menantikan memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih amanlah kini gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky. Sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Ricci Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR Karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Larea dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di arah otak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Terjadi lagi, bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronwen Williams, ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang dari Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan David, umpan saja Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi, mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani, dan dijegal oleh Tani oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapang pertandingan, terjadi chop duel sana. Umpan lagi, tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi. Kini hanya menyisihkan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja, bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada, tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi kokohnya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi ball position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang, karena mengandalkan serangan balik ya. Serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropa ini adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
2: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
4: Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
5: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
4: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
5: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
4: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Rahman.
5: Olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
4: Ya, ini.
6: Sebelumnya di komentar ini, masih semangat ini Bung Sabil dengan Bung Yanto.
4: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
6: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
4: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
6: Saya nonton tapi suaranya.
4: Dengar maksud saya.
6: Ya gitu.
4: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
6: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya. Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuah atau membuka keunggulan gitu ya. Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya. Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu Bung Radio.
4: Baik kalau begitu Pak Andi.
6: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu Pak Bung Yanto ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
7: Selamat pagi juga Pak Sabil.
4: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
7: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar.
4: Terima kasih. Baik Pak Roni.
7: Pagi,
4: salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok, ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
8: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
4: Iya.
8: Salam olahraga.
4: Jaya Pak Marzuki, bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
8: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Sampai tahu ada kejutan kan. Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
4: Yeah.
8: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Siapa tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
4: Ya, bisa saja. Selamat pagi, Pak Marzuki. Salam olahraga jaya, Pak Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
9: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka
4: ya,
9: untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, tampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya.
4: Yeah.
9: Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan, justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi peluang tembaknya itu susah ya.
4: Yeah.
9: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya, mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi atau penalti.
10: Bung Yanto, jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya,
9: yang
10: merupakan salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse Marsh. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri, atau seperti apa ini, Bu?
9: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan?
4: Ya.
9: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua, karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada, adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi Lerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang.
4: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
9: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, apa serangan balik yang berbahaya.
10: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini Bung?
9: Karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Nah, setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
4: Ya tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris Lyle Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
9: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini saya yakin ya kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan itu, saya pikir akan diturunkan. Ya, cuma momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
4: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
9: Saya melihat bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya. Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek.
4: Baik, Bung Yanto, sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
10: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Pinheiro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai. Dan dari kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Relebole Rele Bohelemovekin nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Blata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokazi. Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14 ada Fulisomudau. Fulisomudau menyisir dari sisi kanan tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon. Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller. Dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisai. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan. Ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6 ada Oswin Opels, berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudau. Dia merangsek dari sisi kanan tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen. Kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi. Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis. Aspolis tadi mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau. Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada ada nomor punggung 7 Stephen Estusku. Dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola ada nomor punggung 13 Stephen Sitole. Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Pemodoba. Mondiba back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau. Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon. Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams. Williams sang kiper tadi umpan pendek saja kepada Mbokazi. Mbokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis. Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4 yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17 yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan
0: lemparan ke dalam bagi timnas Kanada akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk, nomor 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain asing. Sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Richie Larea, Richie Larea masuk tangkatik dia, dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan, mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis, namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson, umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik, akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
3: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi, namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon, alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri, masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba dari chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola, umpan saja ke depan. Maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12, tampaknya kita masih melihat Masiku dapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Zana Madue, umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi, ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang, kepada nomor punggung 21 ada Okon, Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang, Sanana Williams yang harus keluar dari sarangnya, umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Mudau, namun pendek saja kepada nomor punggung 13 dan Sitole, umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams, dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat yang sudah dilakukan tampaknya memang Willis meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada Nathan ataupun Nobung Dambas maksudnya dari kepada Reza mampu dipenuhi oleh Masiko mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Empires, umpan lagi kepada Masiko ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudao masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan.

0: dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tempatnya ada Stephen Eustaquie yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku, Tofilo Masiku di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
1: Ya, Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke-56 kali ini masih berkutat ya, Bung ya. Banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, Bung. Ya. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung.
1: Iya.
2: Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya? Atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan.
1: Yeah.
2: Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
1: pergantian pemain
2: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
1: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi.
2: Ya,
1: beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya
2: di
1: mulut gawang dari Kanada.
2: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
1: meningkatkan tempo
2: dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira kalau harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada.
1: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makropa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Ah, namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowens, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Iya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan.

0: Dan dia kepada Bata yang baru masuk tadi nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang Timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kholisomon Mudau. Kholisomon Mudau maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia. Berikan kepada Bokasi. Bokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Ah, sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat meninggal menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke-17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari Timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Ah, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Laria hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi, serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Laria. Tampak beberapa pemain kali ini. Ada Liam Miller kali ini. Belikan Liam Miller dia. Utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, ah, sayang sekali pendengar. Berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari Kanada. Sudah dilakukan, disundul tadi. Ah, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi. Sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4. Maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman Timnas Kanada.
1: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini. Gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokasi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang ada Williams, lorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tole. Tole melebar ke sektor kanan, petan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke. Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, karena tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentangkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada. Ada tahun bukana pendek saja kepada Nico. Memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya. Namun justru pelanggaran dilakukan oleh Nico tadi terhadap pemain Afrika Selatan. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibo Humukena tadi mendapat gangguan dari Nico. Dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal. Masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu yes, kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yes. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakan dia memang betul-betul diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan. Ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
0: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini, Bu?
2: Saya kira kalau memang Kerwin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rosi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Kerwin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
0: Okay, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan sudah dilakukan. Bola kali ini Bokasi melebar kepada rekannya, ada Kuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur ke body dari para pemain Kanada, dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Kuliso Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan ada nomor punggung 17, Makopa tadi berikan kepada Bata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada, dan kali ini terjadi cop duel ada Bata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Polis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi, Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan, ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams, bermain-main di area pertahanan mereka sendiri Afrika Selatan, memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor punggung 13 Sitole back pass lah, berikan lagi kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata mundur belakang back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata umpan tadi lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepolo Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan, tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya, sebuah umpan matang tadi dari Tepolo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera, dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
1: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 Sitole, kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan, ada Stephen, umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi, kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, langsung shooting, Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Mars. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon nomor 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Mokazi balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang, jauh kepada Williams, penjaga gawang melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4 sudah lalu. Ya, sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphon Davies, umpan saja kepada Johnston ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan. Yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphon Davies. Namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnston kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim dan lempar lagi kepada Johnston, umpan serang ke ini Johnston dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stephen, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davis, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stephen tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphon Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti, umpan pendek saja, dapat punggung 10, Jonathan Davies masih bisa dibelai penjaga gawang dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan catatan juga Mudau dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Ini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri ada Stephen, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Maxim, dorongkan bola kepada Luke pemain dari Kanada ini sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen kembalikan kepada Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnston, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke mencoba melewati garis tengah lapan pertandingan sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davies mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsep oleh Leniko kembali, Kanada melalui sektor tengah, jatuh umpan pertahanan dari Afrika Selatan. Kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan dan kurang sempurna. Bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek alirkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja, memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini, bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan David, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan, memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana, nah, Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi, maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone. Kini itu Stephen mencoba mereka secara promis, Davis menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Desi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental. Kini bagaimana penyerangan, justru sini Bata dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuniko, mungkin yang persoalan Pak Johnstone di sana, promis Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk ke kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekat dan untuk memotong aliran bola, memang Alphon Davis ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana, Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya di sana, ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi tadi kepada Mukona, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melik-melik dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melik-melik, Apolis langsung shooting. Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada, umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia, mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis, kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Modiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil berhasil dia melewati satu main meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Apolis terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15, Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya untuk pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecocok ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relinser dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Salah satu peluang kini sudah aliran bola dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitolin bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19 ada sana Alphon Davis, merasa dia kok penalti. Oh gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan Sitolin melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mukena melebarnya ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Apolis menambah bola sejenak, tarik lagi ke belakang memberikan umpan kepada Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bogazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikhram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
0: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke de Fogoroles berikan kepada Nico Sigur tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan mundur lagi, dia kepada Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola, back pass ke belakang dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi waktu babak kedua ini akan segera habis, sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4 Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigur. Nico Sigur melebar dia, berikan kepada Devogoroles nomor punggung 4. Devogoroles, ya kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14 Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan, ah namun sayang sekali ber kali ini ada gol pendengar masuk. Sebuah rebound tadi dari Stephen Istikwi berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan, namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat Bung Yanto? Yeah. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, yeah, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
0: ya kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Provis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Ah, sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya. Nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya. Dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bung ya, Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bung ya?
2: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, pencinta ataupun ya fans dari tim Kanada Bung. Ya.
0: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kulisau Mudau. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, maksudnya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Seifelberg, nomor 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arenis umpan tadi asing sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata, umpan 1-2. Kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisomudo berikan kepada Apolis menyisir dari sisi tengah permainan, umpan tarik tadi asing sekali pendengar, umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Saverberg yang terbang tadi menyundul bola, dan kali ini ada Bata umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi, Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu, dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026, menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Masih berikut lakukan tendangan sudah melewati dan akhirnya benar wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto, pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
2: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu, ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan yeah. Terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
1: Iya, Bung Yanto, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanto ya, Rusen Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya, memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
2: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
3: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
2: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya, mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju. Tetapi pada momen terjadinya gol, memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik, ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit Bung untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
3: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti Maroko, di Stadion Houston. Iya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
2: Saya kira pagi ini Afrika Selatan juga bermain cukup bagus Bung, jadi tidak terlalu buruk lah, artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar ya, bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada
3: ya,
2: di faktor keberuntungan, karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang ya, kebetulan tadi ada pertambahan waktu ya, sebetulnya jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah, tapi apapun itu ya, memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada.
3: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
2: pelatihnya juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
3: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
2: Iya, pemain Amerika itu, dari Amerika.
3: Iya. Dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
2: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
3: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya, tapi ya memang rezekinya hari ini ya.
2: Iya. Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Yes itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David. Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang
3: diincar
2: ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa.
3: Iya.
2: Melawan Kolombia ya.
3: Iya.
2: Ditempel ketat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
3: Iya, dan pendengar kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90+2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
4: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
3: Ya, gimana Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
4: Ya.
3: Termasuk senang ya atau sedih nih karena ada yang menang?
4: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya.
3: Ya.
4: Makanya tadi saya ya, mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya.
3: Ya.
4: Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada. Ini nanti Kanada kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi. Sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenangan antara Belanda dengan Maroko gitu.
3: Iya betul.
4: Iya. Yeah, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
3: Baik, Fandi. Ya sudah terputus sepertinya. Terima kasih Fandi ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat gitu. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
5: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
3: Oh iya, Pak Budiman Arif.
5: Luar biasa ya. Habis-habisan.
3: Iya, akhirnya.
5: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moisel dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
3: Iya.
5: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kokopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya kebanyakan saya lihat membuang membentuk terobosan dari atas, kokopan terus itulah.
3: Okay.
5: Tapi ya karena keuletan semangat,
3: yeah.
5: Ya semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata bola bulat.
3: Okay, baik, Pak Budiman. Ya, terima kasih kembali, Pak Budiman.
5: Ya.
3: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
2: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya setelah melakukan beberapa pergantian pemain, artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Ada. Nah kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik, dia langsung cepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
3: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh bikin asik aja. dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
3: Wah, makin seru lagi Bu Indra.
6: Tapi kadang-kadang aduh kasihan sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur. Iya, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Bu Indra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau Anda meragukan nih?
7: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu loh. Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan Bung Sabil. Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah itu, jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
3: Lebih sering melenceng ya.
7: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakter menciptakan gol itu dia tinggi. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
3: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
7: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon maaf lah, kita tidak membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol. Ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga Duro Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
3: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
8: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
3: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
8: Hasilnya itu tidak nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya mana ada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, nggak terlalu banyak. Itu aja sih punya Anto satu.
3: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
9: Selamat siang malam, selamat pagi juga, selamat olahraga Mas ya.
3: Salam olahraga jaya Pak Dian.
9: Ini kayaknya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan gue gitu hoki juga.
3: Betul.
9: Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
3: Iya Pak Dian.
9: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
3: Iya baik Pak Dian, terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
7: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
3: Iya.

0: Ini kan ini cukup cukup berkelas ya, artinya iya. Memang ya angka 1-0 itu ya, angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya, kalah menang itu ya sesuatu yang
1: wajib. Biasa.
0: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
1: Iya.
0: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
1: ya.
0: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
1: Yeah.
0: Shot and goal-nya juga lebih banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi ya di kalau soal ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
1: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
0: Baik, salam, Bung Sabil.
1: Salam olahraga, sehat selalu, Bung Yanto.
0: Amin.
1: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
1: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang curah hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten, 6 kabupaten tersebut?
1: 6 kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? 6 wilayah ini mana saja?
2: Baik, Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Yeah. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu, kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, Provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkaui melalui tim darat PM patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutla di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam, kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Iya. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan Barat.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutla?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu.
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat-pusat kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat kalau kita waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutla di Kalbar itu memang aktivitas dari masyarakat yang sebelum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat salah satu pemicu karhutlanya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau bahwa masyarakat untuk pembukaan lahan untuk di lahan gambut itu memang dari perda yang kita yang ada juga memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya, jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan kita usahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh buka lahan yang menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum ada untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai sanksi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
1: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, kan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar. Cuma ada oknum ini yang susah kita carinya. Pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya oleh tim ya.
2: Kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri. Lakukan patroli juga dari Kutaman, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca pikiran kita.
1: Baik, Pak, kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Untuk kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan sampai lambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak, ya, sehingga sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
2: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran. Karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau Bapak Ibu yang melakukan kebakaran itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan setelah dibakar pada lahan yang gambut. Ya kan?
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa dusun dan sekitarnya, dan di yang rawan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
1: Baik.
2: Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, ke potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Senin, 29 Juni tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4:57. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026 bersama Profesor Dr. Mursal Aziz, MPDI, yang nantinya akan membawakan tema Inspirasi Quran, ketika sebuah pintu tertutup, pintu doa selalu terbuka. Dan untuk Anda nantinya pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Mursal Asis MPDI yang akan membawakan tema Inspirasi Al-Quran Ketika Semua Pintu Tertutup, Pintu Doa Selalu Terbuka. Dan untuk Anda tentunya pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut mengikuti Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Mursal Aziz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, suara saya terdengar dengan jelas Ustadz?
1: Ya, terdengar.
0: Baik, apa kabar Ustadz hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Kak, ya.
0: Baik, untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya di pagi hari ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik kita niatkan untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian kesempatan ini, zikir kepada Allah, adalah bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia, pada program kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, kita kembali bertemu dalam acara yang sangat penting, yang sangat menarik, yaitu kajian Mutiara Pagi RRI. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini menambah pengetahuan kita, memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan kesyukuran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan inspirasi Al-Quran ketika semua pintu tertutup, pintu-pintu doa selalu terbuka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, tema ini mengandung pesan yang sangat dalam. Sebagaimana yang disebutkan tadi, inspirasi Al-Quran. Ketika semua pintu tertutup, pintu-pintu doa selalu terbuka. Maknanya bahwa dalam perjalanan hidup, setiap muslim pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Setiap kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan, ujian-ujian di dalam hidup kita. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada yang diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang diuji Allah dengan kegagalan dalam proses pendidikan. Ada juga diuji Allah dengan konflik keluarga. Ada yang Allah uji dengan kehilangan orang yang dicintai. Bahkan ada yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki harapan. Seringkali manusia berkata, saya sudah berusaha kemana-mana, tetapi semua jalan terasa buntu. Saya sudah melakukan semuanya, tetapi tidak menimbulkan hasil. Perkataan-perkataan yang seperti ini tentunya membuat putus asa. Namun, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa selama kita masih memiliki Allah, sesungguhnya tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Saya ulangi, selama kita memiliki Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita dengan Rahman dan Rahim, sesungguhnya tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Sebab ketika semua pintu di dunia ini tertutup, masih ada pintu-pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, bahkan di antara keduanya. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem, rasanya hati kita sempit, sesak, tetapi selama kita masih memiliki Allah, maka yakin dan percayalah bahwasanya solusi-solusi masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimis, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran untuk menjadi motivasi bagi kita, untuk memberikan inspirasi kepada kita, begitu dalam dan begitu indah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Surah Khafir ayat 60 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya ketika kita mendapatkan berbagai persoalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk curhat kepadanya, untuk menyampaikan keluh kesah kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, surah Mukmin ayat 60 atau surah Ghafir ayat 60 ini menyampaikan kepada kita bahwasanya ayat ini merupakan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Allah tidak mengatakan, "Berdoalah jika keadaanmu baik." Allah juga tidak mengatakan, "Berdoalah setelah semua usahamu berhasil." Tidak. Tetapi Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk datang kepadanya kapan saja. Inilah bukti kasih sayang Allah. Inilah bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Boleh jadi manusia tidak mau mendengar keluh kesah kita, tidak mau mendengarkan curhatan kita. Boleh jadi keluarga tidak memahami penderitaan kita. Boleh saja sahabat kita meninggalkan kita. Namun Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa sesungguhnya doa bukan hanya sekedar doa. Doa bukan hanya sekedar permintaan, tetapi doa adalah bentuk penghambaan. Saat seorang berdoa, ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah. Ia mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, doa adalah bagian daripada ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengangkat kedua tangannya, sesungguhnya ia sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu." Oleh sebab itu, pesan-pesan inspirasi dalam Al-Quran begitu luar biasa kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau kita lemah, ada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga mempelajari dalam berbagai ayat Al-Quran, sebut saja bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam tidak ada tempat untuk berlari karena kejaran dari Fir'aun dan tentaranya. Allah berikan solusi, pukul tongkat dan timbullah jalan. Dan jalan itu adalah jalan yang istimewa. Kenapa? Allah belah lautan melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kita juga membaca dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, tetapi tidak putus asa, ada Allah yang menyembuhkan. Kita juga membaca bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, putranya Yusuf, dikatakan anak-anaknya kalau dimakan serigala, sedih luar biasa. Tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan dalam surah Yusuf ayat 86, innama asku bani wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan penderitaanku kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai solusi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, begitu juga ketika Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlari. Mereka masuk ke dalam goa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa yang sangat singkat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Keajaiban Allah luar biasa. Doa yang dipanjatkan mereka dijawab Allah dengan jawaban yang istimewa. Surah Al-Kahfi ayat 25. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi selama 300 tambah 9 tahun, 309 tahun. Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Jika kita berpikir, kita analisa, 309 tahun di dalam goa, apakah tidak ada binatang-binatang berbisa? Ada banyak, luar biasa. 309 tahun berbaring di dalam bebatuan, dalam goa. Bukan dengan ambal yang tebal atau tilam spring bed yang tebal, tidak, tetapi batu. Di tilam atau spring bed satu bulan orang sakit, itu kulit-kulitnya melepuh. Tapi ini 309 tahun, Allah jaga, Allah pelihara Ashabul Kahfi. Ini bentuk sesuatu yang begitu istimewa, bahwa sesungguhnya tak boleh kita anggap sepele doa ini. Doa adalah inspirasi yang diberikan Allah dalam Al-Quran kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap optimis, untuk senantiasa husnuzan kepada Allah. Ketika pintu-pintu yang lain tertutup, yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya pintu-pintu doa selalu terbuka. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, ini merupakan hal yang positif bagi kita. Di dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah membuka peluang inspirasi kepada kita untuk sentiasa berdoa. Bahkan jika kita berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, ketika tidak ada lagi tempat untuk berlari, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, maka ketika Ashabul Kahfi berdoa dengan doa yang begitu singkat, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Permasalahan-permasalahan Ashabul Kahfi diselesaikan Allah dengan keajaibannya. Mereka merasa tidur hanya setengah hari. Mereka merasa tidur hanya satu hari. Tetapi ternyata mereka telah tidur 309 hari. Kenapa demikian? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, jadi kata Allah, maka jadilah. Bagi Allah, membalikkan siang jadi malam mudah bagi Allah. Membalikkan malam jadi siang mudah bagi Allah. Membalikkan siang jadi malam mudah bagi Allah. Malam jadi siang kembali mudah bagi Allah. Apalagi membalikkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, sejatinya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar, tidak ada tempat untuk berlari lagi, sampai di pinggir laut. Namun di situ Allah ingin menyampaikan kepada kita, walaupun jalan sudah tertutup, tetapi dengan doa kita, kun fayakun, jadi maka jadilah. Terbelah kata Allah, maka terbelahlah lautan, dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah pengantar terkait dengan materi kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, terkait dengan inspirasi Al-Quran. Ketika semua pintu tertutup, maka pintu doa selalu terbuka. Allah mendengarkan doa-doa kita. Demikian Kak Salsa, presenter kami pada kesempatan ini, dan jamaah RRI dimanapun berada. Saya kembalikan kepada Kak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita. Tentunya kami mengajak pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Ustadz, saat ini sudah ada Ibu Aslah di Pauluh Kurau yang menanyakan, Ustadz, apa saja contoh dari Al-Quran yang harus kita amalkan sehari-hari dan seterusnya, dan bagaimana supaya kita istiqomah melaksanakannya? Silakan dijawab, Ustadz.
1: Baik. Terima kasih, Bu Aslah dari Pauluh Kurau, terkait dengan apa saja yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, inspirasi-inspirasi dalam Al-Quran. Tentunya banyak sekali inspirasi-inspirasi dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, memang dalam bulan ini tema yang saya usung adalah terkait dengan doa. Doa memberikan optimisme dalam hidup kehidupan kita. Nah, di antara doa-doa yang harus kita lazimkan untuk hidup kehidupan kita sehari-hari, di antara doa-doa yang dicontohkan adalah seperti doa Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10. Doanya singkat. Wa'aslah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini singkat. Ini adalah doa yang dipanjatkan, yang dimintakan Ashabul Kahfi ketika mereka terdesak. Nah, ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 itu ayatnya adalah iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, mereka berdoa. Ini Allah abadikan doa Ashabul Kahfi, dan doa ini juga relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mungkin kita udah hafal doa ini. Apa rupanya isi doa ini? Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Kita merasa bahwa kita merasa urusan kita ini kita urusi, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Tetapi, kalau ini sudah menjadi doa kita kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk, rahmat kepada kita. Supaya apa? Supaya Allah menyempurnakan petunjuk jalan yang lurus dalam urusan kita. Terkadang kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan sudah maksimal. Nyata-nyatanya bahwasanya keputusan yang kita ambil sejatinya adalah bukan keputusan yang paling tepat. Siapa yang mengetahui yang paling tepat? Yang mengetahuinya adalah Allah. Oleh sebab itu, dalam berbagai urusan kita, senantiasalah kita berdoa kepada Allah, sebagaimana doa Ashabul Kahfi yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Tidak ada petunjuk yang paling best of the best kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita amalkan dalam hidup kehidupan kita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 10. Ada yang lain? Ada, tentunya banyak di antaranya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk keluarga kita. Nah, doa untuk keluarga kita, bahwasanya kita juga harus berdoa, Rabbana hablana, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami, Rabbana hablana, min azwajina, pasangan kami, wa dhurriyatina qurrata a'yun, dan anak-anak kami yang menyejukkan mata hati kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, jadi Bu Aslah, tentunya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi kita, yang tentunya dapat menjadikan kita menghiasi doa-doa kita yang kita angkatkan tangan kita kepada Allah. Tentunya di antara doa-doa itu seperti yang dicontohkan tadi, doa Ashabul Kahfi, kemudian doa-doa orang yang beriman. Oleh sebab itu, paling tidak pada kesempatan ini, dua doa itu menjadi amal-amalan kita dalam setiap doa kita, seperti doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan doa yang lain, doa orang-orang yang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa ini relevan untuk kita bisa berdoa sendiri maupun dalam berjamaah dalam kondisi apapun. Seperti itu Kak Salsah, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam membaca surat dalam Al-Quran, apakah seorang imam harus mengetahui hukum tajwid? Sebab terkadang ada seorang imam dan pembaca surat seringkali tajwidnya salah, bahkan membaca suratnya sering sungsang. Boleh dijawab Ustadz?
1: Baik, terima kasih Pak Noh di Paluh Kurau juga ya. Alhamdulillah. Nah, ketika kita pada posisi menjadi imam, maka sejatinya bahwasanya ayat-ayat yang kita bacakan adalah ayat-ayat yang tentunya sudah kita pelajari. Sejatinya harus sesuai dengan ilmu tajwid itu. Karena berbeda cara bacanya ketika seseorang membaca bacaan Latin yang bacaan Arab yang dilatinkan dengan tulisan Arab, nah, gitu. Karena banyak hukum-hukum tajwid ini, ada nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada alif lam komariyah, ada alif lam samsiyah, banyak sekali. Nanti lagi terkait dengan wakof wasol, banyak mat. Ada beberapa macam mat gitu. Jadi sejatinya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya gitu Pak Nuh. Jadi yang paling diutamakan untuk menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, kemudian yang paling paham ilmunya, kefakihannya gitu. Jadi tidak sembarang menjadi imam. Sejatinya untuk semua masjid itu tentunya ada imam rawatib, ada imam yang ditunjuk, gitu. Jadi harus belajar terkait dengan ilmu-ilmu tajwid ini, jangan sampai nanti salah dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah kita belajar, kita sudah memahaminya, maka akan mudah kita dalam menyampaikan atau menjadi imam. Seperti makharijul huruf saja, ghairi artinya bukan, khairi lebih baik, itu lebih bahaya. Itu ada surat dalam surah Al-Fatihah, gitu. Jadi yang menjadi imam sejatinya adalah orang yang paling fasih bacaannya, yang paling paham ilmunya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Tapi dalam kondisi bagaimana kalau umpamanya di suatu masjid itu atau suatu kampung itu memang tidak fasih bacaannya semua, maka kalau semuanya tidak fasih, dicari yang paling fasih di antara yang tidak fasih, seperti itu. Jadi jangan kita di sini tak ada yang fasih bacaan kita, jadi kita tidak berjamaah, tidak. Jadi kita harus mencari yang paling baik, gitu. Jadi kalau seandainya di masjid itu, di kampung itu, bacaan-bacaannya semua orangnya tidak bagus bacaannya, dicari yang paling bagus di antara yang tidak bagus, kalau bahasa sederhana gitu. Tetapi insya Allah di setiap masjid, di setiap kampung, saya yakin percaya jika kita memiliki keinginan untuk belajar, insya Allah itu akan menjadi hal yang sangat menarik dan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan bacaan sebelumnya. Jadi kita harus memiliki sikap keterbukaan. Kalau memang kita salah, jangan kita nanti kalau ditegur atau diingatkan kita marah. Oh, macam dia aja yang pandai, nggak tahu dia, aku pun pernah juga belajar. Tidak seperti itu. Kita dengarkan masukan-masukan orang lain. Jika memang benar, untuk kita evaluasi, kita dengarkan dengan baik, kita lakukan. Jika tidak salah, jika yang diberikan masukan ternyata tidak salah, tidak perlu kita protes dan sebagainya. Karena sejatinya adalah berjamaah ini sangat penting dalam ibadah-ibadah kita. Nah, seperti itu. Jadi kita utamakan, kita tunjuk yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti masalah sholatnya. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Pak Nu. Nah, saya kembalikan kepada Kak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Noh tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita pagi hari ini. Untuk itu Ustadz, boleh disampaikan doa penutup secara singkat. Silakan Ustadz.
1: Baik, untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liajdadina wa lijaddati ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk istiqamah menjalankan perintah-perintahnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mursal Aziz yang sudah membawakan ceramahnya pada mutiara pagi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pastinya pendengar. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Pemerintah daerah untuk mensupport kegiatan usaha sehingga juga semakin banyak berdampak pada masyarakat dan juga semakin besar membuka lapangan pekerjaan.
2: Menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat.
0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara mengajak sektor bisnis dan dunia usaha memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gelar Melayu Serumpun tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Melayu, tetapi wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk unggulan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak sektor bisnis dan dunia usaha memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kami dari pemerintah provinsi mungkin dari
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Sumut di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia juga mengajak sektor bisnis dan dunia usaha memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 yang akan digelar selama 1 bulan mulai Juni hingga Agustus mendatang. Bobby mengatakan PRSU tidak hanya menjadi agenda tahunan dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Utara dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga menjadi wadah strategis untuk melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan berbagai potensi daerah. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung investasi, Bobby menegaskan Pemprov Sumut siap memberikan kemudahan bagi para investor. Bobby mengatakan pemerintah juga membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha agar mendapatkan solusi bersama demi memperkuat iklim investasi dan memperluas lapangan kerja.
3: Kami dari pemerintah provinsi mungkin dari kegiatan ini nyambi-nyambi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit apa sebenarnya persoalan yang ada di Sumatera Utara dan kondisi kita hari ini kira-kira apa yang perlu kami lakukan dari sisi pemerintah daerah untuk mensupport kegiatan usaha dari sektor usaha untuk benar-benar memajukan kegiatan usaha Bapak Ibu semua sehingga juga semakin banyak berdampak pada masyarakat dan juga semakin besar membuka lapangan pekerjaan.
4: Sementara itu, Direktur PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau PPSU Perseroda, Ferry Indra, mengatakan PRSU ke-50 dirancang sebagai ajang kebanggaan yang mempersatukan berbagai potensi daerah. Selain diikuti 33 kabupaten atau kota sesumut, PRSU tahun ini juga menarik partisipasi sejumlah provinsi di Indonesia serta negara sahabat, termasuk perwakilan dari Pulau Pinang, Malaysia. Menurut Ferry, penyelenggaraan PRSU tahun ini akan lebih menitikberatkan pada kualitas dan autentisitas konten dengan mengedepankan kekayaan lokal Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Gelar Melayu Serumpun ke-9 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Melayu, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk unggulan dan memperluas pasar. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Jadi selama gemas dari tanggal 27 hingga 30 ada 72 nanti tadi
6: Gelar Melayu Serumpun Gemas 2026 dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan dengan menghadirkan pertunjukan budaya Melayu dan UMKM. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menjelaskan, selain sebagai ajang pelestarian budaya Melayu, melalui event ini, Pemko Medan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ia menyebut, terdapat 72 stan UMKM yang ikut memeriahkan Gemas dengan menjajakan berbagai produk kreatif mulai dari kriya hingga kuliner khas Melayu.
5: Di sana juga sedang ada revitalisasi dan ini juga kita acara di sini kita rangkaikan dengan acara Apeksi juga ya dan kita rangkaikan juga pesta rakyat apa namanya hiburan rakyat nanti Pesona Kalabur Medan suatu acara ulang tahun Kota Medan jadi satu rangkaian semuanya 72 UMKM ada 72 lagi yang berbeda jadi selama gemas dari tanggal 27 hingga 30 ada 72 nanti dari tanggal 1 hingga tanggal 4 itu juga ada 72 lagi nanti.
6: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Aditama Nusantara Putra mengapresiasi perhelatan Gemes yang dinilai tidak hanya menjadi ruang yang mempertemukan kebudayaan, tetapi juga mendorong sektor ekonomi secara masif. Menurutnya, hadirnya event ini memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat secara langsung. Ia menyebut hal ini sejalan dengan target penguatan ekosistem pariwisata daerah serta penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata.
2: Melalui kolaborasi yang erat, kita kembali menghadirkan sebuah ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
6: Festival Gelar Melayu Serumpun ke-9 berlangsung pada 27 hingga 30 Juni 2026 dengan menggandeng delegasi dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia serta negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan hingga Tiongkok. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gelar Melayu Serumpun ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan. Festival Budaya Internasional yang berlangsung pada 27 hingga 30 Juni 2026 dan menjadi magnet bagi pelaku UMKM lokal untuk memamerkan produk unggulan. Kita akan membahasnya dalam dialog aspirasi Sumut dengan judul Gelaran Melayu Serumpun dan Dampaknya bagi UMKM. Dialog aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini mulai pukul 8 hingga 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dan secara langsung disiarkan 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, aplikasi RRI Digital, serta live streaming di channel YouTube RRI Net _ Medan. Institut Teknologi Bandung ITB bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU mengadakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sei Kepayang Tengah Kabupaten Asahan. Program ini menyulap limbah air kelapa tua menjadi produk olahan nata de coco yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung perekonomian hijau. Selengkapnya dilaporkan Hendra Syaputra.
7: Upaya mewujudkan ekonomi hijau terus berkembang di Desa Sekepayang Tengah, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan. Salah satu terobosan terbaru adalah pengolahan limbah air kelapa tua menjadi produk nata di koko halal yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selama puluhan tahun, komunitas kelapa menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat setempat. Melalui koperasi sentra kelapa Asahan, berbagai produk turunan kelapa telah dihasilkan, mulai dari virgin coconut oil atau VCO, coco fiber hingga coco peat dengan kapasitas produksi mencapai 300 karung per hari. Namun tingginya aktivitas produksi tersebut juga menghasilkan limbah air kelapa tua dalam jumlah besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Air kelapa tua yang menyumbang sekitar 15 hingga 25% dari berat total buah kelapa biasanya terbuang begitu saja, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun dampak lingkungan. Kemudian tim ahli multidisiplin dari ITB yang terdiri dari pakar ekonomi syariah dan teknologi Dr. Korea serta pakar teknologi pangan Profesor Badetri Arepeni ke Desa Sekepayang Tengah untuk memberikan contoh cara pengolahan air kelapa menjadi nata de coco. Dalam pelaksanaannya, tim juga melibatkan akademisi dari Universitas Brawijaya untuk bidang agribisnis dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai mitra akademik lokal. Dr. Korea mengatakan, selama kurang lebih 3 bulan, tim menyusun konsep ekonomi hijau berkelanjutan untuk mengolah limbah air kelapa tua menjadi produk yang bernilai tambah. Setelah melalui kajian, dipilihlah nata de coco sebagai produk alternatif yang dinilai paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan koperasi.
8: Pemilihan nata de coco didasarkan pada proses produksinya yang relatif sederhana, mudah direplikasi serta menggunakan peralatan dan bahan yang mudah diperoleh. Selain itu, permintaan pasar terhadap nata de coco juga terus meningkat seiring tren pola hidup sehat di masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pada Juni 2026, tim bersama mitra melaksanakan workshop pembuatan nata de coco di area produksi koperasi sentra kelapa Asahan, Desa Sekepayang Tengah. Pelatihan secara langsung dipasilitasi oleh Profesor Made Tri Ari Penia yang merupakan guru besar ITB di bidang teknologi pangan.
7: Ketua Dr. Korea menambahkan, salah satu keistimewaan program ini adalah penerapan standar halal dalam proses produksi nata de coco. Menurutnya, peserta tidak hanya belajar teknik produksi, tetapi juga memahami pentingnya jaminan halal sebagai nilai tambah produk. Sementara itu, perwakilan UIN Sumatera Utara Dr. Julham memberikan kuliah singkat mengenai prosedur sertifikasi halal serta urgensinya dalam meningkatkan daya saing produk. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi pemerintah dan masyarakat, pengolahan limbah kelapa menjadi nata de coco halal diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi hijau berbasis desa yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Asahan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kehadiran jembatan modular di Sungai Seva, Desa Hilihoru, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong peningkatan ekonomi dan taraf hidup warga. Berikut laporan Ado Verlis Hulu.
10: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hilihoru, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hilihoru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
11: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Seva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
10: Kehadiran jembatan Seva diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hilihoru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hilihoru. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mensukseskan peringatan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI. Sebanyak 227 kepala daerah dan 37 provinsi menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam acara tersebut. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: 37 provinsi telah mengkonfirmasi kehadiran mereka.
13: Deli Serdang siap mensukseskan peringatan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan rangkaian pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 yang akan digelar di Kabupaten Deli Serdang pada 1 sampai dengan 3 Juli 2026 mendatang. Bupati Deli Serdang, Asruddin Tambunan, mengatakan sebanyak 227 kepala daerah dari 37 provinsi telah mengonfirmasi kehadiran pada hari ulang tahun HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Ia menambahkan, APKASI mengusung tema Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri. Perhelatan tersebut akan menjadi ajang berkumpulnya para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman, pembangunan, serta membangun sinergi dalam mendorong kemajuan daerah. Ia menyebut bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada seluruh Indonesia, mulai dari sektor investasi, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga kekayaan budaya yang dimiliki.
12: Kabupaten Deli Serdang dapat kehormatan menjadi tuan rumah hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKAS dan rangkaian pemilihan Putri Otonomi Daerah. Ini adalah momen yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya, perhelatan hari ulang tahun APKASI diselenggarakan di Sumatera Utara. Hingga saat ini, sebanyak 227 kepala daerah dari 37 provinsi telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari momentum bersejarah ini.
13: Ia menerangkan, selain itu kegiatan juga menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, menurutnya, kehadiran ratusan kepala daerah dari berbagai penjuru Nusantara menjadi Deli Serdang sebagai titik temu gagasan, kolaborasi, dan inovasi yang dapat membuka peluang kerjasama baru serta memperkuat pembangunan antara daerah. Kegiatan HUT ke-26 APKASI akan diisi dengan berbagai agenda strategis. Ia mengajak masyarakat untuk terus menyukseskan agenda nasional tersebut dengan menunjukkan keramahan, semangat, gotong royong, dan kebanggaan sebagai masyarakat Deli Serdang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pendeta Penrat Siagian, mendorong optimalisasi ruang keagamaan dan pendidikan sebagai sarana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
14: Saya pikir ini penting sekali didorong, apalagi
4: anggota DPD RI asal Dapil Sumatera Utara, Pendeta Penrat Siagian, menilai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah, lembaga pendidikan, hingga berbagai ruang sosial memiliki potensi besar untuk menjadi kampanye anti-narkoba sekaligus membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Penrat mengatakan, selama ini ruang-ruang keagamaan dan pendidikan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai wadah edukasi mengenai bahaya narkoba. Ia mengatakan kedua ruang tersebut dinilai mampu menjangkau masyarakat secara luas dan berperan penting dalam membentuk karakter serta nilai-nilai kehidupan.
14: Saya pikir ini penting sekali didorong, apalagi dari ruang keagamaan dan pendidikan ya, karena ini salah satu ruang yang sebenarnya sangat potensial untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan penyebaran narkoba. Tapi saya pikir selain di sisi itu juga harus didorong di sisi penegakan hukum. Penegakan hukum ini penting sekali supaya tidak tebang pilih ya. Itu yang pertama. Jadi aparat penegak hukum bersama dengan semua stakeholder terkait itu melakukan penegakan hukum yang betul-betul signifikan, kemudian tidak tebang pilih.
4: Selain itu, Penrat juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam membangun penerimaan sosial bagi mantan penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Menurutnya, mereka perlu diberikan kesempatan kembali berperan di tengah masyarakat agar tidak merasa dikucilkan dan beresiko kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Kemudian tidak tebang pilih.
0: Pelaku pengedar narkoba harus diberikan hukuman berat agar memberikan efek jera. Karena bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan generasi muda. Berikut laporan James Franciscus.
15: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi.

0: untuk pengedar narkoba.
1: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.
2: Antusiasme masyarakat dalam gelaran Pesta Bola 2026 menjadi momentum untuk membangkitkan semangat olahraga serta mempererat kebersamaan masyarakat Kota Medan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Berhubung dengan Piala Dunia ini, tentunya ini bisa terus mengembangkan. Karena dari tahun ke tahun, asal ada Piala Dunia, semuanya itu langsung giat, merasa sehat.
4: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Aas mengatakan, Pesta Bola 2026 menjadi momentum untuk semakin mengembangkan semangat olahraga di tengah masyarakat. Tingginya euforia pesta bola sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat Kota Medan terhadap olahraga. Riko menyebut, melalui olahraga dapat menjadi sarana mempererat hubungan antar warga di tengah kecenderungan masyarakat yang semakin individualistis.
3: Berhubung dengan Piala Dunia ini, tentunya ini bisa terus mengembangkan. Karena dari tahun ke tahun, asal ada Piala Dunia, semuanya itu langsung giat. Merasa sehat, ada kebahagiaan di dalam dunia olahraga lah gitu. Tapi masyarakat Kota Medan ini udah cinta dengan olahraga. Bisa kita lihat, setiap Car Free Day, masyarakat itu sangat antusias untuk berolahraga. Kita juga mendorong masyarakat itu terus ikut aktif dan untuk kegiatan-kegiatan yang kita akan buat kreatif mungkin ya. Tentunya pemerintah Kota Medan terus mendorong bagaimana Kota Medan terus bisa sehat, bisa bersosialisasi karena kita akan terus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk olahraga yang sekarang sudah bisa banyak dipakai. Ada kebun bunga Car Free Day seperti di Lapangan Merdeka ini yang nanti lagi juga akan sebentar lagi akan selesai yaitu Stadion Teladan. Jadi akhirnya bisa dipakai masyarakat untuk berolahraga.
4: Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat sepak bola Zul Iskandar yang menyebut, pesta bola selalu dinantikan seluruh lapisan masyarakat karena mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain itu, euforia pesta bola dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kota Medan untuk mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat persatuan masyarakat.
5: Masyarakat itu bisa berbaur bersatu, menyambut euforia yang ada. Ya, apalagi ini Piala Dunia yang
6: eventnya 4 tahun sekali dan selalu ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat, Bu. Ini menjadi sebuah momentum. Dari sini kita berangkat untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Medan, khususnya di sepak bola.
4: Lebih lanjut, Zul berharap momentum pesta bola juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali marwah Kota Medan sebagai salah satu ikon sepak bola nasional melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan saat ini kita sudah terhubung. Silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Christine Mori, perkiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca terpantau berawan dengan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Nias Selatan, Madinah, dan Batak Barat. Siang hingga sore hari, cuaca masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Labuan Batu Utara. Malam hingga dini hari, cuaca secara garis umum terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat terjadi di beberapa wilayah utara, yaitu di wilayah Karo, Papak Barat, Umbahas, Tairi, Samosir, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara terpantau berkisar dari 15 hingga 34 derajat Celcius, dengan kemampuan udara berkisar dari 69 hingga 99%, di mana angin terpantau bertiup dari barat daya ke timur laut dan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Demikian kami himbaukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada potensi hujan sedang yang dapat menyebabkan angin kencang di pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, sehingga kami himbaukan untuk tetap waspada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Christine Mori untuk informasi perkiraan cuacanya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan untuk pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Berikut selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke, makasih Mbak Salsa. Ya, untuk harga kebutuhan pokok ya pada perdagangan awal pekan ini itu masih relatif stabil ya dibandingkan dengan perdagangan di hari Sabtu kemarin. Walaupun di beberapa komoditas tertentu cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Cabai rawit di kisaran angka Rp36.000 per kilo, di Rp40.000 per kilo atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi di hari Sabtu yang masih berada di kisaran angka Rp36.000 atau Rp37.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah masih berada di kisaran angka Rp42.000 per kilo atau naik dari kisaran Rp40.000 per kilogram di akhir pekan kemarin. Kalau kita lihat ya harga cabai merah yang ada di pasar tradisional, sejauh ini saya menemukan yang paling mahal cabai merah ada di kisaran angka Rp48.000 per kilogram. Jadi memang lebih tinggi daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kenaikan harga cabai merah ini menunjukkan bahwasannya memang terjadi penurunan supply yang mendorong terjadinya kenaikan harga. Sementara cabai hijau yang berada di kisaran angka 24 akhir pekan kemarin pada pagi hari ini itu naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk cabai caplak ini berdasarkan hasil pemantauan pagi hari ini di kisaran angka Rp43.000 per kilogram. Naik tinggi ya, naik cukup signifikan dibandingkan dengan posisi di pada hari Sabtu sebelumnya yang mencapai di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Secara keseluruhan cabai naik ya, naiknya cukup tajam dan kenaikannya ini masih berpeluang untuk bergerak dalam rentang angka yang relatif stabil selama sepekan ke depan. Jadi memang posisinya tidak akan banyak perubahan, diproyeksikan akan seperti itu. Tetapi memang kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi selama sepekan ke depan, ini kita perlu mewaspadai kemungkinan gangguan cuaca yang akan mengganggu proses distribusi dan produksi. Ditambah lagi memang kalau kita lihat, ada cabai kotak dari luar Sumatera Utara yang sudah mulai masuk ke pasar Idul Adha. Namun kalau kita lihat kehadiran cabai kotak ini di sisi lain, jika pasokannya tersendat ditambah dengan cuaca yang memburuk, ini lompatan harga bisa aja terjadi di pasar induk ya. Jadi memang ini yang perlu diwaspadain ke depannya. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp40.000 per kilo, masih stabil. Bawang merah turun lah ya, kemarin di kisaran angka 30, sekarang di kisaran angka Rp20.000 per gram. Benda cukup signifikan nih untuk bawang merahnya. Di seluruh kemudian ada harga daging ayam. Daging ayam turun cukup signifikan ya. Setelah hari Sabtu di kisaran angka 29, sekarang daging ayam di angka 28. Tren penurunan harga daging ayam juga hanya pasar tradisional lainnya. Harga di level produsen ini hanya menyentuh Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilo. Jadi harga daging ini turunnya cukup signifikan dan kalau kita lihat di lapangan ada yang menjual masih di kisaran angka Rp25.000. Artinya memang masih sangat murah ini untuk daging ayam. Sementara untuk harga yang paling mahal cukup variatif ya, tetapi masih dalam kisaran angka Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram Medan dan sekitarnya. Pasokan menjadi masalah yang mengakibatkan tinggi tekanan terhadap harga belakang. Ini ditambah lagi memang ada musim liburan anak sekolah dan adanya sekolah MBG yang itu terlebih dahulu dikarenakan memang kita libur. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa indikator lainnya, ini menunjukkan bahwasannya supply sendiri juga masih relatif stabil di angka yang sama. Jadi pada saat melihat demand yang lebih dominan dalam membentuk harga daging ayam belakangan ini. Telur ayam berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir, masih sama. Daging sapi masih bertahan mahal di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Ini juga tidak begitu banyak mengalami perubahan. Di sel kemudian ada harga beras yang masih berada di kisaran angka Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Selanjutnya ada di level kilang ya, maaf untuk yang harga beras. Minyak goreng curah berada di kisaran angka 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilogram. Rp21.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah sulit untuk mengalami penurunan seiring dengan kembali memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Meskipun ada perjanjian yang sebelumnya sempat disepakati oleh kedua belah pihak, namun belakangan ini ya terjadi aksi jual beli serangan yang mengakibatkan memang kekhawatiran pelaku pasar, kekhawatiran kita semua bahwasanya perang ini masih sebenarnya masih berpotensi untuk berlanjut yang berpeluang untuk mendorong beberapa kenaikan. Nah, ini yang perlu diwaspadai ke depannya. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran 18.500 hingga Rp19.500 per kilo. Besok kemudian ada harga ikan tongkol di angka Rp28.000 per kilo atau masih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Dencis di kisaran angka Rp35.000 per kilo, ini juga masih stabil. Harga udang ditransaksikan di kisaran angka Rp80.000 per kilo, ini juga masih stabil. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram dan ini juga masih relatif stabil dibandingkan dengan Sabtu kemarin ya, atau akhir pekan. Selanjutnya ada harga komoditas buncis yang masih berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram atau masih sama, atau berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram masih sama, kentang Rp13.000 per kilogram juga masih sama, daun sopre Rp28.000 per kilogram juga masih sama, kol Rp8.000 per kilogram juga masih stabil. Selanjutnya ada harga tomat berada di kisaran angka Rp16.000 per kilogram, juga masih relatif stabil. Secara keseluruhan, harga yang terbentuk menunjukkan tidak adanya pola-pola tekanan-tekanan hebat ya pada harga komoditas kita. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi supply yang mengalami gejala penurunan, ini perlu diwaspadain oleh sejumlah para produsen. Selanjutnya kalau kita melihat dari beberapa komoditas yang bergerak cukup volatile ya, khususnya untuk tanaman pangan hortikultura seperti cabai, ini juga sebenarnya kalau kita lihat siklus supply-nya itu bergerak berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Tetapi memang potensi-potensi pergerakan harga yang tiba-tiba belum tinggi itu memang masih sangat terbuka. Demikian Ibu, Salsa untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak.
1: Selamat pagi.
0: Dan untuk itu pastinya pendengar, kita masih akan ada dalam rangkaian Medan Pagi ini dengan berbagai informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik yang akan terus menghadirkan banyak lagu-lagu enak ya untuk Anda semua di pagi hari ini sambil Anda juga pastinya memulai aktivitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu